0: Nah, Tengah Pro 2 ini adalah keluarga besar, ya misalnya kita bilang keluarga besar dari SMA Negeri 2 Ternate yang sudah mampir untuk ngomongin soal proyek robotik, dan ini juga sudah membawa nama kebanggaan juga dari Maluku Utara dan bahkan Indonesia Tengah Pro 2. Dan kita langsung aja deh ngobrol-ngobrol dulu ke guru pembimbingnya, Ibu Riani sendiri. Bisa diceritain ke Tengah Pro 2 nih, ini bagaimana awal mula gitu ya tim robotik SMA Negeri 2 ini itu terbentuk dan akhirnya ada dan sampai hari ini bisa duduk bareng sama kita di sini.
1: Kalau diceritakan tentang sejarahnya itu sebenarnya untuk pengembangan robotik ya di SMA Negeri 2 Kota Ternate itu sudah kami lakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi berangkat dari isu tentang pembelajaran abad 21, maka saya sebagai guru tentunya berpikir apa nih yang mau kita siapkan untuk masa depan anak-anak kita. Nah, sejak tahun 2021 di SMA Negeri 2 Kota Ternate itu sudah kami kembangkan lewat pembelajaran proyek, di mana anak-anak itu sudah mencoba mengembangkan pembelajaran STEM, jadi Science, Technology, Engineering, Art, Matematik, dan berkolaborasi atau terintegrasi dengan mata pelajaran IPA pada saat itu. Robot yang pertama kali kami buat itu adalah robot pendeteksi plastik. Waktu itu ya, dan sempat kami diikutsertakan dalam event nasional di Yogyakarta, tapi pada saat itu kami masih suasana COVID. Jadi kami diminta secara daring. Waktu itu ya.
0: Iya.
1: Jadi alhamdulillah anak-anak kami masuk kategori peserta terbaik se-Indonesia waktu itu.
0: Walaupun daring ya.
1: Ya, daring waktu itu. Nah, kemudian sejak itu terbesitlah. Jadi saya itu pengen tuh, wah ini bagus nih ya kalau kita terus mengembangkan. Tapi kembali lagi kendala yang kami hadapi di sekolah itu tentunya tidak semua orang satu frekuensi ya.
0: Iya benar.
1: Jadi kenapa harus seperti itu belajarnya? Apalagi saya ini guru kimia begitu. Apa urusannya kimia sama robot-robot gitu ya gitu. Tapi saya terus percaya bahwa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi tentu masa depan ini berubah. Nah, jadi dari situlah saya mulai membentuk sebuah program di mana pembelajaran kimia tentunya saya mulai dari situ harus berbasis waktu dulu ya. Coding kan belum ada. Belum ada AI waktu itu. Belum ada AI, jadi berbasis coding. Coding yang sederhana saja misalnya. Jadi anak-anak mulai belajar memecahkan masalah, kemudian dia mulai membuat keputusan-keputusan sampai dia akan membuat ide bagaimana menyelesaikan masalah tersebut untuk sebuah proyek sederhana. Nah gitu, jadi sejarahnya itu dari situ. Nah di tahun 2025 itu puncaknya. Jadi waktu itu kami tuh dikategorikan boleh dibilang nekat ya. Mana ada sejarah tuh anak-anak kami tuh punya skill untuk robotik. Biasanya kan di sekolah-sekolah itu hanya sekolah kejuruan. Misalnya SMK. Tapi kenapa SMA hadir? Nah itu, jadi kalau boleh dibilang tuh modal nekat ya. Nah saya ingin bahwa anak-anak kami juga bisa begitu. Nah, saat itu Makfira dan Andini ini masuk dalam komunitas robotik yang saya bentuk. Jadi berjumlah 31 anak yang saya ambil dari setiap kelas yang tertarik untuk belajar coding. Belajar coding. Nah itu jadi mereka belajar di dalam komunitas ini. Dan saya melihat bahwa potensi Makfira dan Andini ini adalah anak yang ulet ya. Kalau menurut saya, kalau pintar tuh nanti. Kalau menurut saya, karena dengan belajar pun mereka akan pintar gitu. Saya melihat kedua anak ini ulet, sabar begitu, kemudian tangguh mentalnya itu. Mau diapakan saja maju. Nah itu bagus menurut saya. Dan di komunitas ini anak-anak diajarkan dulu bukan masalah skill, satu karakter, yang kedua keterampilan mereka, kemudian cara menyelesaikan masalah minimal dalam hidupnya sendiri. Nah itu sejarah singkat yang ada kenapa anak-anak ini bergabung dalam komunitas robotik di SMA Negeri 2.
0: Nah kalau dari Andini juga sama Vira nih ya, sebenarnya tadi ya Ibu Andini, Ibu juga udah nyampein tuh awalnya emang ya bisa dibilang nekat dan ngelihat potensi dalam siswa-siswinya sendiri juga di 30 sekian siswa ini juga banyak ya, kalaupun akhirnya disaring dan ada Andini dan Makfira gitu ya. Apa yang buat kalian tertarik, kalian berdua nih tertarik untuk terjun, ikut, gabung untuk bisa menggeluti proyek robotik ini nih?
2: Kalau dari Dini pribadi ya, itu tuh sebenarnya pertamanya tuh cuman pengen cari pengalaman baru aja di sekolah. Soalnya kan sebelum-sebelumnya kan tidak pernah tuh ada terpikiran kayak, wah nanti bakal ikut robotik tuh gak ada. Tapi pas masuk SMA 2, terus lihat pembentukan klub robotik yang dibuat oleh Bunda Iriani itu, tiba-tiba Dini merasa tertarik untuk bergabung di robotika gitu. Karena robotika itu menggabungkan teknologi dan kreativitas kan, juga kemampuan memecahkan masalah. Jadi Dini ingin mengembangkan keterampilan di bagian STEM aja gitu. Jadi itu bermula dari awalnya penasaran aja.
0: Iya sih ya. Kadang penasarannya tergantung ya, mau positif atau negatif ya. Ini adalah penasaran yang positif dan akhirnya bisa duduk bareng hari ini gitu. Kalau Vira gimana?
3: Kalau bagi saya pada awalnya itu emang dari SD udah tertarik sama teknologi. Mm-hmm. Cuman menurut saya di Maluku Utara ini belum terlalu berkembang untuk teknologinya. Jadi saya berpindah alih ke dokteran. Cuman ternyata waktu masuk SMA Negeri 2 Kota Ternate, ada Ibu Iriani yang membentuk, dan itu membuat saya penasaran karena
0: Ibu ya.
3: Karena memang dari awal nih robotik ini di Maluku Utara ini belum ada, kecuali terpikirkan untuk masuk SMK 2 ya. Karena itu sekolah teknik ya.
0: Jadi akhirnya juga nemu lagi nih. Kalau Kirana juga punya cerita yang lain atau sama aja di penasaran-penasaran juga nih?
4: Ya, penasaran terus pengen menambah pengalaman baru, terus pengen tahu cara mendesain robot tuh gimana. Saya suka mendesain juga.
0: Basicnya desain juga kamu ya, punya ketertarikan di situ dan passionnya di situ juga gitu ya. Dan kalian bertiga sekarang duduk di kelas?
2: Kalau Dini dan Vira kelas 11.
0: Kalau Kirana?
4: Kelas 10.
0: Wah, ini masih panjang perjalanannya untuk bisa berseragam putih abu-abu ya. Dan pastinya masih akan banyak hal yang buat penasaran dan tertantang. Tapi lagi-lagi bahwa bagaimana konsistennya teman-teman untuk bisa terus mengasah kemampuan itu gitu. Dan kalau kita kembali ke Ibu sendiri, ini kalau yang Ibu lihat nih ya, di matanya anak-anak dan ibu yang bergelut di SMA Negeri 2 gitu, yang membuat robotik tuh menjadi menarik untuk dipelajari sama anak-anak tuh apa sebenarnya tuh?
1: Ya, jadi yang pertama itu sebelum belajar, anak-anak itu kan harus kita pahami dulu apa passionnya, gaya belajarnya, hobinya, kemudian apa yang menjadi minat jadi si anak ini. Kalau saya melihat Andini misalnya ya, dia sangat tertarik bidang matematika misalnya. Jadi hitungan analisisnya tuh bagus. Kalau Vira, kecakapan skill bahasanya bagus. Kemudian dia juga tekun. Jadi anaknya tuh suka bekerja. Jadi kalau dikasih teori, dia tidur. Pasti dia tidur.
0: Nah, itu action aja Bu. Iya.
1: Jadi masing-masing anak ini punya keunikan.
0: Dan itu dikenali harus ya.
1: Kalau Karin dan Najmi, ini anak tipenya adalah suka dalam seni. Jadi suka mendesain sesuatu, menggambar, jadi sesuatu yang berbau seni dia suka. Dia tidak akan tertarik kimia. Gitu. Jadi hal-hal inilah yang kita awali sebelum menjemput mimpi mereka tadi, supaya mereka mengerjakan sesuatu yang mereka inginkan dan kita konekkan dengan apa yang menjadi sebenarnya mereka kan belum paham masa depan yang akan mereka hadapi ini seperti apa. 10 tahun lagi, bayangkan ya Mbak, ini sekarang saja banyak pekerjaan yang resign. Banyak yang perusahaan-perusahaan itu pesertanya atau pekerjanya dirumahkan. Berarti ada sesuatu yang telah terjadi saat ini. Maka anak-anak ini harus kita arahkan kepada sesuatu yang ditunggu di masa depan mereka. Dan saat ini mereka belum paham. Nah, tugas guru saya tentunya harus bisa berdiri menjadi pembimbing, bisa berdiri menjadi fasilitator, bisa berdiri menjadi coach mereka, sehingga mereka memahami apa yang mereka butuhkan. Ya kalau dibilang ada nakalnya tidak ada.
0: Iya kan ya? Biasanya ada tantangan gak ya, mungkin tantangan lagi, yang paling spesifik gitu.
1: Kalau lagi bete misalnya Andini misalnya kan suka maksudnya suka angin-anginan tuh anak. Kadang-kadang serius. Tapi kadang kalau datang BT-nya, dia nggak mau ngapa-ngapain. Gitu misalnya ya. Jadi cerita-cerita ini yang harus kita hadapi setiap saat dan terus tentunya harus bersabar dengan keadaan anak-anak seperti itu. Nah, jadi menurut saya setiap orang, apalagi seorang anak itu punya potensi yang unik. Ya, jadi tugas guru adalah menemukan, mengenali potensi anak tersebut dan bisa mendampingi untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi mereka tersebut.
0: Nah, kalau kalian kan juga pastinya ada satu penggambaran gitu ya, kira-kira kalau udah proyek ini udah oke, bahkan kemarin juga pada nanti cerita ya untuk event yang kemarin diikut sertakan ya. Dan itu membanggakan banget gitu ya. Nah, ini mungkin apa ya, kalau sebelum cerita ke pengalaman, kita balik ke ibu lagi untuk bisa ceritain ke teman-teman berdua yang mungkin kelewat di pemberitaan dan informasi sebelumnya. Itu keikutsertaan di event sebelumnya yang memang juga menjadi hal yang membanggakan, dan lagi-lagi banyak juga publik yang tercengang, oh ada nih robotik dari SMA Negeri 2 nih. Nah, ibu bisa kembali mengurai cerita yang kemarin persis banget baru menjadi sebuah prestasi yang membanggakan dari SMA Negeri 2 tuh.
1: Iya. Jadi setelah terbentuk komunitas tadi, anak-anak itu kami bimbing, kemudian ada event tuh lewat di media sosial. Kan kita dulu waduh susah sekali kan mau ikut-ikut event itu. Jadi lewat tuh di beranda medsos. Jadi saya baca IRC, okay. International Yacht Robotic Competition 2025. Nah, saya cari tahu tuh informasi. Nah, setelah itu ada Instagramnya. Nah, saya masuk
0: kejar lagi tuh ya.
1: Kejar lagi. Lihat Instagramnya. Oh, dibuka loh tahun ini. Nah, kebetulan saat itu saya sebagai peserta pelatihan coding dan kecerdasan artifisial untuk Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Salah satu instruktur kami itu waktu itu datang dan menyampaikan bahwa ada loh nanti ada lomba robotik loh, nanti ke Cina. Gitu ngomongnya gitu. Terus saya bilang, "Kapan tuh, Pak? Saya juga mau tuh sama anak-anak saya gitu." Terus, "Oh, emang Ibu udah pernah belajar tentang robotik? Karena kami kan baru belajar tentang dasar ya, AI dan coding gitu."
0: Ibaratnya kayak pondasinya dulu
1: ya,
0: nih.
1: Ya, kami baru belajar dasar kok, saya sudah robotik, karena kalau robotik kan robotik itu kan sudah IoT, Internet of Things. Jadi dia sudah lebih, sudah melampaui daripada dasar belajar tentang coding. Nah, jadi saya bilang, "Bisa Pak, kami mau belajar gitu." Nah, akhirnya saya dipertemukan dengan salah seorang pendiri robotik Indonesia, ibu robotik Indonesia, yaitu Ibu Juli namanya. Nah, dari situ kami berkonsultasi, bagaimana nih Bu, biar kami bisa ikut dari SMA Negeri 2. Terus katanya, "Ayo, kalau mau," gitu. Nah, setelah itu, jadilah saya menyeleksi nih anak-anak yang bisa. Nah, ternyata ketemulah Fira dan Andini. Setelah itu kami berlatih. Nah, jadi video-video mereka itu saya kirim. Saya kirimkan di Ibu Juli tadi. "Oh, bagus nih, boleh nih Bu Iriani, bisa masuk kategorinya." Nah, setelah itu kami ikut seleksi, Mbak, di Indonesia. Jadi dari anak-anak ini secara online, karena kan mahal kalau langsung ikut offline-nya ke Jakarta.
0: Biaya double lagi nih kalau hitungnya per tiket dan per orangan. Betul, gitu ya, kan.
1: Baru kami tinggal kan. Nah, jadi kami anak-anak itu membuat karya, jadi saya videokan, saya kirimkan. Ya, jadi ada waktu itu terpilih dari DKI Jakarta 2 tim, Lampung 1 tim, kemudian dari Maluku Utara, kemudian dari Bogor. Jadi ada 5 tim waktu itu dan terpilih. Nah, setelah itu disiapkan anak-anak ini, kemudian kami dilatih juga secara saya dulu berangkat.
0: Iya.
1: Gurunya berangkat dulu ke Jakarta.
0: Ambil bekal dulu nih banyak-banyak.
1: Iya, saya dilatih dulu untuk persiapan itu, kemudian diumumkan bahwa saya layak untuk melatih mereka. Pulanglah saya melatih anak-anak dua ini. Setelah kurang lebih 3 bulan, Mbak. 3 bulan kami melatih anak-anak, setelah itu diberangkatlah anak-anak ini untuk persiapan karantina di Jakarta. Kami ikut karantina itu kurang lebih 12 hari. Kalau ditotalkan dengan persiapan berangkat ke Cina itu kurang lebih 2 minggu.
0: Okay.
1: Nah, jadi kalau ditanya, bisa enggak bawa medali emas waktu itu ya?
0: Iya.
1: Saya, artinya saya percaya tentang sugesti. Jadi kalau kita selalu mensugesti alam bawah sadar kami, kita bahwa kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Nah itu yang saya selalu mensugesti diri saya bahwa saya pasti bisa membawa anak-anak ini untuk mencapai yang terbaik. Saya sempat menyampaikan hal ini kepada anak saya berdua ini. Kalau kita ke Cina, apa yang kamu pikirkan? Kita mau jalan-jalan di sana atau kita mau menang? Nah jawaban dari Andini, Bunda, kami mau menang. Kalau begitu, yang Bunda butuh adalah kalian bekerja keras dan tidak ada keluhan setelah itu.
0: Nah, jadi derder banget nantinya nih.
1: Iya, karena yang kita hadapi ini adalah dunia internasional bukan nasional gitu. Nasional kita sudah lewati, sekarang kita ke internasional. Dan alhamdulillah pada saat kita berangkat ada 400 peserta ya dari seluruh negara, 40 negara yang ikut. Nah, salah satunya Indonesia, kita ada 4 tim itu dan di sanalah Andini dan Makwira bertanding. Nah, jadi ada cerita serunya juga di sana tuh, Mbak.
0: Wah.
1: Nah, jadi pada saat kita mau turun tanding, semuanya sudah siap nih. Ternyata Makwira sakit waktu itu.
0: Wah, cuaca kali ya, perubahan suhu udara.
1: Mungkin stres juga ya.
0: Iya sih.
1: Kecapean kita sudah jalan.
0: Perjalanannya belasan jam.
1: Pelatihan 3 bulan plus tambah dengan karantina 2 minggu. Kami tidak pernah istirahat itu.
0: Iya.
1: Jadi berangkat belajar jam 7 pagi, kami pulang selalu itu setengah 1 malam. Itu setiap hari. Jadi menurut saya itu Makvira mengalami kelelahan yang luar biasa. Andini juga sempat sakit tapi tidak separah Makvira waktu itu. Nah, Makvira sampai batuk darah ya waktu itu. Jadi ini kami sudah di Cina, Mbak. Besok pagi kami akan bertanding.
0: Tanding.
1: Besok pagi jam 7 pagi itu kami sudah harus masuk event untuk lomba. Makvira di sesi 1 tim harus turun. Tapi Makvira jam 3 malam, jam 3 subuh itu dia
0: drop
1: dan dia muntah darah. Masya Allah, itu menurut saya itu yang sangat cerita yang paling seru menurut saya, karena anak-anak ini kalau saya tidak salah pilih pasti mereka tidak akan berangkat. Jadi Andini sudah menangis karena kalau Makvira tidak tampil maka mereka berdua akan gugur karena tim kan.
0: Iya.
1: Akhirnya dengan baju yang penuh darah itu dibersihkan, tetap ganti baju, pakai rompi, tidak usah mandi, langsung berangkat ke tempat event. Jadi saya cuma minta ke dokter yang di kontingen kami ya untuk memberikan obat untuk waktu itu supaya Makvira darahnya bisa berhenti. Nah, dan itulah menurut saya tidak akan salah pilih waktu itu ya. Makvira itu anak yang tangguh, anak yang kuat. Kemudian dia juga punya komitmen yang tinggi ya tentang sebuah kerja. Alhamdulillah saya memilih anak-anak yang hebat.
0: Hei, tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau tadi versinya ibu, kalau aku pengen dengar dari kalian berdua sepengalamannya kalian ya. Yang pasti ini jadi pengalaman yang luar biasa, pengalaman pertama kalian ada di event internasional langsung gitu ya. Dan kalian berdua bisa ceritain ke teman Pradua kita nih yang lagi dengerin, apa yang sebenarnya juga POV dari kalian ngikutin event kemarin tuh.
2: Iya, jadi waktu ya seperti Bunda Rani bilang, waktu dengar kata Cina tuh sebenarnya mau bilang tidak mungkin, tapi ya bagaimana ya, semuanya everything is impossible gitu. Jadi Dini tuh ikutin going the flow aja, ikutin alur aja, kalau pergi-pergi ya
0: kali ya udah.
2: Jadi waktu udah dipengumumin jadi pergi dan kita dapat pelatihan 10 hari ya di Jakarta seperti yang Bunda sudah sampaikan. Waktu pelatihan itu sampai hari H ke Cina, mungkin karena saking udah fokusnya latihan, jadi walaupun udah sampai Cina tuh belum kerasa gitu, kayak wah udah di Cina tuh belum kerasa. Kerasanya tuh pas
0: fokus.
2: Udah
0: fokus.
2: Iya,
0: karena fokus kan.
2: Pas udah selesai lomba baru kayak oh di Cina nih, baru kerasa kayak gitu. Jadi sebelum selesai lomba tuh pikirannya cuma satu, udah ini yang penting fokusin lombanya dulu aja sebelum mikirin yang mau jalan-jalan apalah itulah nanti. Yang penting fokus lombanya dulu, berdoa supaya robotnya tuh berjalan dengan baik ya, sesuai pemrograman, kesalahan kita perbaiki gitu. Jadi pas sampai Cina itu senangnya tuh kerasa belakangan sih.
0: Belakangan udah. Yang penting yang lombanya beres dulu gitu.
2: Iya, lombanya beres dulu.
0: Nah, kalau Vira gimana tuh?
3: Kalau saya waktu mendengar kata Cina itu langsung bilang ke orang tua kayak, "Pak, aku katanya mau dibawa ke Cina." Langsung bapak kayak,
0: "Oh, ngapain?"
3: Iya, karena nanya, "Emangnya kesana kenapa?" "Robotik." "Lah, emang kamu bisa robotik?"
2: Nah, ya, gitu.
3: Langsung kayak, "Ya, bisa dong. Papa terpercaya saya."
0: Oh, gitu.
3: Dan ya ternyata jadi saya orang tua itu kan udah siap ya untuk mendukung apa yang anaknya mau, jujur. Dan waktu saya jadi pergi, saya sampai di Cina waktu itu, saya melihat kayak, wah ternyata Cina itu sangat modern. Karena katanya tuh Shenzhen itu adalah kota teknologi, iya, di kota China. Dan bangunan-bangunannya di sana tuh udah pencakar langit semua. Terus ada robot untuk membersihkan ruangan sendiri yang kayak betul bisa otomatis gitu loh. Langsung saya kayak, oh ini akan bisa menjadi salah satu hal yang bisa saya kembangkan di Indonesia. Kalau bukan di Indonesia, di Ternate dulu lah kalau bisa saya kembangkan. Karena pada dasarnya walaupun saya tidak ikut ini, mungkin kedepannya saya memang rencana untuk berfokus ke teknologi, tapi memang sambil sela-sela kedokteran gitu loh. Dan pas sudah di Cina, saya kayak, wah ini saya menang dulu, saya harus menang dulu gitu. Jadi
0: kita berdua tuh sama. Pokoknya di, udah depan mata udah harus win dulu deh.
1: Pokoknya harus win dulu nih.
3: Waktu saya ternyata sakit, itu kan ada lomba pertama itu kan lomba sendiri-sendiri, individu. Itu saya bilang, saya gak apa-apa kalau gak ikut yang individu, cuman ada tim dua gitu loh, gak bisa. Ini kita berdua udah latihan lelah-lelah.
2: Udah berbulan-bulan, terus dianya sakit. Waktu di ini pertama tahu dia sakit kan, dia bangunnya subuh tuh. Iya pak, subuh-subuh. Terus itu kayak hamin berapa jam, tinggal hamin berapa jam. Jadi subuhnya dia sakit, paginya itu lomba. Jadi waktu lihat, waktu tidur kan, ngadep kanan gini, loh aku udah darah-darah gitu. Terus waktu lihat udah ada bunda, terus Dini tanya kenapa, terus kata bunda muntah darah. Wah, udah itu nyawa udah gak di badan, besok udah lomba.
0: Mana kondisi Vira kayak gini, gitu kan, baru bukan di Ternate gitu kan, ibaratnya. Dan itu campur aduk pastinya, dan akhirnya kamu bisa fight buat bisa tampil maksimal ya untuk perform robotiknya sendiri. Nanti bisa dijawab lagi nih untuk teman Pradua yang mau sharing, boleh di 0813 73 12 5896. Dan ini ada pertanyaan yang nanti bisa dijawab nanti di segmen setelahnya. Tantangan apa yang sering dihadapi saat merancang atau memprogram robot? Nanti bisa dijawab sama Ibu, sama Vira, sama Dini, dan juga ada Kiran yang nanti bisa nambahin. Untuk nanti jawabannya teman Pradua bisa dengarkan sesaat lagi. Kita bakal break setelah lagu-lagu yang lewat berikut ini.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: lagi Pro 2 Ternate dan teman Pro 2 seperti yang udah kita kasih tahu kamu tadi. Di sesi ini bakal kamu temukan jawaban tantangan apa sih sebenarnya yang sering banget dihadapi saat merancang atau memprogram robot ini. Mungkin kita langsung ke Ibu dulu nih, dari Ibu Riani, untuk bisa menjawab, kasih tahu ke teman Pro 2 kita nih.
1: Iya. Mungkin kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman yang selama ini kami selama bersamai murid-murid pada saat melatih mereka, yang pertama memang karena ini ilmu baru gitu ya, bagi mereka, bagi kami, kemudian skill untuk robotik itu sendiri masih dibilang langka gitu ya di Maluku Utara. Untuk itu kendala yang utama itu terutama pengenalan dasar. Ya, pengenalan dasar tentang IoT, Internet of Things, sekali lagi karena itu dia melampaui daripada dasar ya tentang coding itu sendiri dan IoT dengan AI. Kemudian tantangan lainnya adalah mungkin komponen-komponen itu yang harus kita beli dari Jakarta.
0: Iya, bawa ke sini dulu.
1: Bawa ke sini. Jadi ongkos transfernya itu mahal gitu. Kemudian kalau ditunggu lama begitu iya, baru datang. Itulah yang membuat anak-anak kadang-kadang lama sekali datangnya bunda.
0: Yang tadinya kita, semangat, tiba-tiba kendor lagi nih ya, karena
1: kita belajarnya
0: lama ya, ya.
1: Kemudian yang kedua, kendala-kendala bahwa memang ilmu tentang komputer itu mereka ini SMA ya, apalagi kayak Karin ini baru kelas 10. Sebelumnya dia SMP masih belajar juga masih dasar amat gitu, iya, dasar banget gitu. Kemudian kelas 11 juga masih ya baru belajar lagi gitu. Sehingga ini perlu energi lebih untuk mengajarkan mereka. Jadi kami double gitu ya belajarnya. Dari ilmu komputernya, belajar tentang IoT-nya, belajar tentang coding-nya, belajar tentang AI-nya, baru ditambah lagi dengan ilmu sabar lainnya adalah sainsnya masuk. Jadi karena di situ mereka akan belajar tentang bagaimana ada masalah, cara berpikir komputasional itu kita ajarkan kepada mereka. Jadi mulai bagaimana melakukan dekomposisi masalah, melakukan abstraksi, kemudian dia membuat keputusan-keputusan sampai dia melakukan sesuatu untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.
0: Jadi ini benar-benar di awal banget seperti yang udah Ibu Rani bilang bahwa memang mentalitas itu jadi sangat penting juga dong teman Pro 2 ya, yeah. Di tengah pembelajaran yang dar-dar-dor semuanya harus terisi, ibaratnya ya kantong-kantong ilmunya diisi per item ilmu gitu kan teman Pro 2. Nah kalau dari Vira sama Dina sendiri nih, tantangan sebagai siswanya apa aja tuh kira-kira?
2: Kalau dari Dini pribadi tuh ya, tantangan terbesar selama persiapan tuh memastikan robotnya berjalan dengan lancar sih dan sesuai keinginan. Terus kalau dalam proses pengembangan itu kendala-kendalanya tuh terdapat pada pemrograman, terus sensor yang tidak terbaca secara akurat, hingga beberapa komponen yang tidak bekerja sesuai harapan gitu. Jadi selain itu kami juga harus membagi waktu nih antara kegiatan akademik sama lomba, persiapan lomba, sehingga manajemen waktu juga menjadi masalah kami di dalam persiapan, seperti tantangan tersendiri lah dalam persiapan lomba ini, karena kami pernah susah gitu membagi waktu antara lomba atau belajar akademiknya dulu nih gitu. Jadi manajemen waktu itu termasuk dalam salah satu tantangan tersendiri juga
0: di luar, iya sih, dari, di luar iya, dari pemrogramannya, iya, gitu ya. Kalau Vira gimana?
3: Kalau saya itu ya seperti yang dibilang oleh Dini, dari mulai orang harus menunggu di alat yang Ibu Riani bilang, baru terkadang kan kita mengikuti lomba Line Follower, itu namanya Wandering Planet. Itu kadang-kadang dia sensornya nggak kebaca dan dia berakhir keluar dari jalur. Dan itu harus dikalibrasi supaya dia bisa berjalan sesuai yang kita mau dan sesuai codingan. Dan juga waktu itu kami sedang dalam proses penilaian akhir semester sebelum keberangkat ke Jakarta. Jadi ya kita harus membagi waktu untuk bisa fokus ke akademik serta ke lomba juga.
0: Wah, ini kalau yang kakak-kakak lagi denger kayak aduh ya ampun gini banget ya anak SMA sekarang gitu ya, tantangannya beda sama yang sebelum-sebelumnya karena emang perputaran secara akademik juga berubah, kemudian teknologinya juga apalagi bahkan sekarang kita ngomong aja mungkin ada penemuan terbaru nih mengenai sebuah kemajuan teknologi tahun pre-2 dan itu juga menjadi tantangan tersendiri. Dan kalau kita mengkerucut lagi ke pertanyaan ke Ibu Riani sendiri, ini kan udah membawa hasil baik positif gitu ya dari Vira Andini dan dari proyek event yang di Cina gitu, itu sangat membanggakan sekali. Dan kedepannya pasti juga ada hal baru yang ingin dicoba lagi sama Ibu Riani dan siswa-siswinya. Yang paling dekat dari sekarang ada rencana kemana lagi nih?
1: Iya, jadi kami punya di tahun 2026 ini kami punya dua event yang sementara kami siapkan, yaitu Juli nanti IRC lagi tapi di Malaysia, kemudian nanti IROC. Nah, IROC itu IoT Internet of Thing Robotic Competition. Tahun 2026 ini nanti akan diselenggarakan di Hanoi di Vietnam. Nah itu yang menjadi target kegiatan kami. Nah ini yang hadir di studio ini Karin dengan temannya Najmi.
0: Ah Najmi, ngobrol lagi dong, gantian ya, dong, jadi, ayo.
1: Kemudian ini mereka disiapkan untuk keberangkatan nanti tanggal 25
0: Juni.
1: Ya, 25, 26, 27 nanti di Jakarta. Mereka ikut seleksi untuk lomba tersebut. Jadi ini sudah dengan bersama-sama 105 peserta lainnya. Nah dari kegiatan IROC ini diharapkan mereka ini adalah ada kaderisasi. Jadi kalau Andini dengan Vira sudah kelas 11, sekarang mereka ada estafet lagi di kelas 10. Dan mereka harapan kami dia punya waktu 1 tahun untuk berprestasi. Sedangkan Andini dan Makvira nanti ditempatkan menjadi tutor untuk adik-adiknya misalnya. Tapi tetap mereka masih bisa ikut event-event lainnya. Nah, itu dalam waktu dekat. Kemudian yang kedua mungkin persiapannya kita mengaktifkan lagi komunitas robotik ini supaya tidak hanya bisa dinikmati oleh komunitas SMA 2 saja siswanya. Kemudian animo. Ya, kami sangat berharap animo siswa untuk mengikuti event robotik ini semakin baik, semakin meningkat. Karena seperti tadi yang diceritakan oleh siswa-siswa kami, bahwa tantangan terbesar murid itu membagi waktu antara belajarnya di kelas dan dia ikut event-event ini. Kenapa? Karena misalnya nih, guru mata pelajaran tidak akan mentolerir misalnya, kamu tidak tuntas mata pelajaran saya, gitu ya. Kamu ikut saja tuh robot, begitu. Jadi misalnya itu misalnya kata-kata yang paling parah misalnya yang bisa kita temukan kalau saja anak-anak tidak bisa membagi waktu dengan baik. Nah, at least anak-anak itu akan memilih dia di zona aman dong. Daripada saya ikut itu, mending saya fokus aja belajar untuk saya naik kelas misalnya. Nah, jadi sekali lagi tantangan kita untuk mengembangkan potensi murid di area robotik ini memang sangat luar biasa. Di sisi lain juga harus diimbangi dengan sumber dana.
0: Penopang dana itu juga penting tuh, apalagi harus mobile Jakarta atau bahkan mungkin sampai ke luar negeri tadi gitu.
1: Jadi,
0: kan
1: ya lewat ini juga kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari pemerintah daerah, dalam hari ini provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pak Aka, Pak Abdullah yang sangat selama ini ya sangat mensupport kegiatan-kegiatan kami dan beliau berada di garda depan begitu ya untuk selalu bertanya kapan nih sudah sampai di mana,
0: sampai di mana tahapannya,
1: sudah sampai di mana nih anak-anak sudah disiapkan sampai di mana. Nah itu menurut kami juga hal-hal yang bukan cuma skill yang kami miliki tetapi support system juga sangat penting. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan kami ini bisa berjalan dengan sangat baik begitu.
0: Nah, aku pengen tahu dong Vira sama Dini, reaksi dari orang tua gimana tuh yang awalnya masih meragukan, emang kamu bisa gitu. Gimana?
3: Kalau Vira? Oh, kalau saya reaksi waktu mau dibawa ya?
0: Udah menang nih.
3: Oh, udah menang. Itu saya kasih taunya waktu malam-malam, waktu udah pulang kan. Itu saya kirim foto.

0: ya gitu ya, lebih kalem ya. Kalau Dini gimana?
1: Kalau dari Dini tuh mama bukan tahu dari postingan mana-mana, itu dari Dini sendiri. Jadi waktu abis dipanggil nih namanya menang kan, pas duduk langsung ngechat tuh mama sambil kayak gemeteran, wah Dini juara nih, kayak aduh sambil gak nyangka. Terus pas mama lihat langsung video call kan, pas udah di hotel udah rame banget tuh, ada
0: keluarga.
1: Terus kayak mereka terharu terus bangga gitu. Kalau dari kata orang rumah sih ayah sampai nangis gitu, kayak gak nyangka aja gitu sampai di Cina terus menang. Soalnya awalnya kan mikir yang penting berusaha dulu aja,
0: pengalaman kan? Gitu kan,
1: nyarinya pengalaman experience gitu, sampai menang itu gak ada ekspektasi sih.
0: Jadi orang tua mendukung untuk diseriusin bidang ilmu ini atau gimana nih?
1: Kalau dari orang tua Dini tuh kembali ke Dini pribadi sih ya. Kalau okay. Dini yang mau, mereka support aja.
0: Ira?
2: Kalau saya pernah nanya kalau saya pindah ke bidang ini menurut orang tua gimana. Kata mereka sih kalau mau pindah ya serius.
0: Diseriusin.
2: Ya, harus serius, soalnya kan ini baru, sedangkan kamu SMA udah milih jurusan yang lain gitu loh. Jadi saya bilang, iya nanti saya pikirin lagi.
0: Iya, pastinya semua pertimbangan tuh pasti bakal ada gitu ya. Tapi kalau kita ngobrol sama yang lagi mempersiapkan gimana nih? Ini ya, ada Karin sama
3: Nazmi.
0: Gak apa-apa, ayo gantian aja sama Ibu juga gak apa-apa. Ayo Nazmi, ini yang sedang mempersiapkan ya, mempersiapkan mental, pembelajarannya juga, manajemen waktunya juga. Karin sama Nazmi, apa yang saat ini sedang kalian berdua persiapkan nih? Boleh dong cerita ke teman berdua. Karin?
4: Yang kita persiapkan sih masih kayak belajar ya, masih kayak mengenal gitu kayak komponen robot, karena kami kan baru pemula, baru masuk
0: nih,
4: jadi ya masih dalam tahap pengenalan karena robot juga belum nyampe, jadi kayak masih cari-cari
0: referensi, baca lagi ya. Kalau Najunya sendiri
5: yang kami persiapkan sih kayak mempersiapkan program robot atau melatih strategi menguji robot barangkali begitu.
0: Kamu juga kenapa kalian berdua dari SMP masuk SMA tiba-tiba bisa kepikiran buat join di komunitas robotik SMA 2 ini nih?
5: Karena saya tertarik dan saya penasaran untuk cara buat robot gimana gitu. Ya seperti itu.
0: Karin juga sama ya, penasaran juga gitu ya.
4: Tadi saya bilang tertarik untuk belajar robot, terus gimana cara otak atiknya, gimana cara merangkainya supaya jadi robot bisa berjalan, terus mendesainnya juga terutama.
0: Oh iya, ya. Kan biasanya look tampilannya juga penting ya, pertimbangan-pertimbangan pergerakan dari si robot ini gitu ya. Dan kalau dari yang dipersiapkan sekarang, manajemen waktunya gimana tuh kalau dari kalian berdua? Karena kan nanti berangkatnya tanggal 25 Juni ini nih.
5: Kalau untuk saya, untuk manajemen waktunya, saya bisa mengatur kayak kalau kita kan biasa bimbingan jam 3, jam 2 siang nih. Kita belajar itu biasanya sampai jam 6 sore. Jadi malam saya bisa belajar dari jam 8 atau sampai jam 10 untuk buat coding gitu.
0: Oke, emang sudah harus banget ya manajemen waktu ya. Kalau Karin gimana tuh kamu untuk pribadi pengaturan waktu di rumah?
4: Ya, sama, cuman kalau kan kita kan masih ada waktu masa pagi-pagi ya tuh. Jadi di bagi antara juga pagi masih bisa tempat belajar sama malam juga, untuk biasa ada tugas juga dari bunda untuk apa mula-mula tuh belajar hafal komponennya. Terus ada tugas merakit tapi di laptop untuk simulasi, jadi gitu.
0: Jadi benar-benar hal baru yang harus dikuatin pondasinya sama teman-teman gitu ya, dan pastinya atas bimbingan dari kakak tingkatnya atau mungkin bahkan dari guru pembimbing. Dan di segmen terakhir ini mungkin karena udah hampir pukul 10 pagi juga tahun pra-2, nanti kalian bisa dengerin kita di siaran hari ini juga ya. Aku mau informasiin dulu sekilas buat tahun pra-2 untuk 12 Juni hari ini, nantinya di pukul 9 pagi atau di pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti akan kita siarkan untuk pertandingan Piala Dunia antara Korea Selatan versus Ceko dari fase grup A yang akan berlangsung di Stadion Guadalajara. Dan nanti sekali lagi di pukul

0: 11 waktu Indonesia Timur, kalian bisa mendengarkan melalui program masa program 2 ya. Nanti kita bakal merelay untuk pelaksanaan pertandingan Piala Dunia di fase grup A. Dan mungkin di closing statementnya ini, aku pengen teman-teman berempat ini nanti ditutup sama Ibu Iriani sebagai closing statementnya. Tapi dari kalian berempat boleh ngasih closing statementnya dulu masing-masing. Harapan kalian sebagai siswa kedepannya, entah itu harapan dengan dukungan dari pemerintah atau mungkin untuk fasilitas di sekolah yang bisa lebih diberikan untuk menunjang aktivitas komunitas robotik kalian, silakan untuk disampaikan. Ayo Andini, boleh?
1: Untuk harapan kedepannya, mungkin dari berbagai kalangan ya, untuk lebih fokus nih terhadap program baru kita di SMA 2 ini, di klub robotik itu tentunya lebih ada peninjauan untuk kayak fasilitas-fasilitas yang mungkin kami pakai. Soalnya robot pun masih ditanggung sekolah ya. Iya, masih ditanggung sekolah gitu. Jadi harapan kami ya, kalau harapan Dini pribadi untuk komunitas robotiknya mungkin difasilitasi lagi dari berbagai kalangan di luar sana. Dan untuk Dini pribadi, Dini merasa mungkin kedepannya Dini lebih bisa upgrade diri agar tidak gampang menyerah terhadap suatu hal, dan lebih mampu untuk menghadapi tantangan yang lebih terlihat lebih challenges lah gitu, dan berusaha untuk tidak step back ketika melihat sesuatu yang sulit di depan. Berusaha karena menurut Dini itu ketika kita salah itu bisa diperbaiki, tetapi menyerah itu kegagalan. Jadi menurut Dini itu aja sih yang mau Dini upgrade ke depannya, dan itu tadi harapan yang ingin Dini ya ingin bisa dicapaikan lah ke depannya.
0: Oke, okay, next ada Vira.
2: Kalau saya harapannya ke depan, semoga pemerintah serta sekolah untuk terus mendukung siswa-siswi untuk terus berkembang di bidang apapun, mulai dari robotik atau bidang akademik atau bidang atlet juga. Dan semoga untuk komunitas SMA Negeri 2 itu bisa difasilitasi lebih, karena ya dari prestasinya itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa robotik SMA 2 itu bisa bisa worth it untuk difasilitasi ya.
0: Oke. Okay. Kalau dari
2: Karin
0: gimana?
3: Kalau saya berharap kegiatan robotika ini terus berkembang dengan banyak siswa yang ingin belajar juga tentang robotik ini, teknologi ini juga. Terus untuk saya pribadi ingin meningkatkan kemampuan saya untuk meraih prestasi yang lebih baik di masa depan.
0: Amin. Kalau
4: Nazmi,
0: gimana? Mi?
5: Untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan di bidang robotik serta teknologi, saya juga ingin mengikuti lebih banyak kompetisi, meraih prestasi yang lebih baik, dan menggunakan ilmu untuk mempelajari dan menciptakan robot yang
0: yang lebih lagi dari yang sudah pernah ada ya Ibu ya. Nah, Ibu Iriani sebagai guru pembimbing juga pastinya punya harapan tertentu kepada siswa-siswi atau mungkin kepada stakeholder pemangku kepentingan yang bisa membuat sebuah kebijakan atau mungkin bahkan membuat sebuah apa ya terobosan lainnya untuk bisa melebarkan proyek ini ke tingkat SMA SMK sederajat di Maluku Utara. Ya.
6: Mungkin kami dari pembimbing komunitas robotik itu sendiri, kami sangat percaya bahwa apa yang telah kita capai di tahun sebelumnya, tahun 2025 kemarin, bisa meraih medali emas di ajang internasional, itu merupakan pemicu supaya bukti bahwa kita di Indonesia Timur itu ternyata bisa loh untuk tampil seperti anak-anak di Indonesia Barat dan bisa banyak berbicara di bidang prestasi. Sehingga kami percaya bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang sangat luar biasa, dan tugas kita sebagai guru atau pendidik harus bisa menyalakan api semangat, memberikan ruang berkreasi bagi murid dan mendampingi mereka untuk terus tumbuh. Nah, hari ini mereka telah membawa pulang prestasi yaitu Andini dan Makfira, dan sebentar lagi Karin dan Nazmi. Ini menjadi bukti bahwa mereka mampu menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang bisa menciptakan prestasi yang membanggakan. Untuk itu, anak-anakku, terutama sahabat Pro 2 dimanapun berada, teruslah bermimpi karena mimpi itu gratis, teruslah belajar dan teruslah menciptakan inovasi untuk dunia. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menjadi support system bagi kami dan terus mendoakan kami untuk meraih prestasi di masa depan.
0: Yeay, amin amin. Terima kasih teman-teman udah hadir, udah mampir ke Pro 2 dan bisa memilih Pro 2 sebagai ruang berbagi, terus datang ke sini lagi dengan cerita yang berbeda. Mungkin nanti next Ibu bisa bawa pasca dari baiknya yes, teman-teman ya yeah. Untuk bisa membagi inspirasi lagi ke teman Pro 2 kita yang lain. Dan teman Pro 2 nanti di pukul 11 siang kita akan menyiarkan berlangsungnya Piala Dunia ya, sekali lagi untuk edisi perdana hari ini ya, per 12 Juni Piala Dunia sudah bergulir. Tadi subuh Meksiko menghadapi Afrika Selatan untuk kemenangan Meksiko, dan kemudian juga nanti di pukul 11 siang ini kalian bisa mendengarkan siaran kami antara Korea Selatan dan juga Ceko. Kita pamit dan salam untuk keluarga besar dari SMA Negeri 2 yang belum sempat hadir, nanti bisa mampir-mampir lagi dengan cerita yang lainnya. Teman Pro 2, lagu-lagu bagus akan terputar buat kamu sesaat lagi sampai nanti di pukul 11.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Ya udahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu Tumblr kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau Tumblr apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr deh.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre. Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Selamat sore teman Pre 2, masih ada lagu-lagu bagus untuk sore hari ini yang tadi udah menemani kamu teman Pre 2, ada Judika ya dengan Tenang, itu salah satu lagu yang baru juga dari Judika teman Pre 2. Anyway, sore hari ini sambil menanti waktu kumandang azan sholat maghrib ya di pukul 18.39 menit waktu Indonesia Timur, kita ikuti dulu pengajian Al-Quran sore hari ini teman Pre 2 dengan surat Al-Waqiah.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita

menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Kita kembali akan mengupdate informasi terbaru di Info Pro 2 bersama saya Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2. Katy Perry siap guncang panggung pembukaan Piala Dunia di Amerika Serikat. Penyanyi Katy Perry akan tampil memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat di hari ini, Jumat 12 Juni 2026 pukul 16.30 waktu setempat. Katy Perry berjanji akan memberikan penampilan spesial bagi para penonton. Lansir dari media People, Katy Perry mengatakan bahwa akan membawakan sebuah lagu yang belum pernah ditampilkan secara langsung sebelumnya. Menurutnya, lagu tersebut sangat sesuai untuk mengiringi suasana upacara pembukaan ajang sepak bola dunia. Kita beralih ke kabar olahraga, teman Pro 2, update klasemen grup A, Meksiko dan Korea Selatan raih 3 poin. Meksiko dan Korea Selatan sama-sama meraih kemenangan pada laga perdana grup A Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menempatkan kedua tim di posisi teratas klasemen sementara di hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Meksiko memimpin klasemen berkat kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan di Estadio Azteca. Sementara itu, Korea Selatan membuntuti di posisi kedua setelah menaklukkan Republik Ceko dengan skor 2-1. Kedua tim mengoleksi 3 poin dari 1 pertandingan yang telah dijalani, namun Meksiko unggul selisih gol sehingga berhak menempati puncak klasemen. Sekian untuk Info Pro 2 malam hari ini. Saya Jilan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat malam.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Wede, gimana apanya yang gimana? Hari ini maksudnya, apakah hari ini lancar-lancar aja teman Redua? Banyak, kayaknya kamu banyak acara kayaknya hari ini ya. Banyak banget gitu acaranya. Waduh, tapi gak apa-apa ya. Karena besok juga udah weekend, jadi malam ini kalau misalkan kamu mau begadang, it's okay banget sih teman Pradua. Karena besok udah Sabtu, besok kamu udah bisa menikmati hari libur kamu tuh teman Pradua. By the way, malam hari ini kita ada kita ada insert in Indonesia sampai nanti di pukul 20 atau pukul 8 malam hari ini teman Pradua. Yes, sambil temenin kamu juga nih yang lagi pada bersiap-siap untuk acara-acara yang akan kamu padati gak tuh di malam hari ini juga teman berdua. By the way, Piala Dunia 2026 ini ya, yes, pertandingan pertamanya kan udah dimulai ya teman berdua. Dan pembukaannya juga gokil banget, keren banget. Pol, Shakira dengan baju kuningnya emang kayak beberapa tahun lalu pas waka-waka itu kayak dia masih usianya kayak masih berapa tahun gitu ya teman Pradua. Terus sekarang yang usianya udah 40 tahun lebih tapi kayak masih kayak yang dulu gitu loh. Kayak gak ada yang berubah. Aduh. Dan teman Pradua, di Piala Dunia kali ini tuh kayak berasa spesial banget. Banyak yang banyak pemain-pemain baru berdatangan, debutnya juga di Piala Dunia 2020. Tapi ada juga pemain-pemain legend yang ini adalah merupakan kali terakhirnya mereka akan bermain di Piala Dunia. Siapa-siapa aja kah mereka teman Pradua? Untuk Piala Dunia pertama kali itu tuh ada yang baru ya, yang baru aja pernah mencicipi Piala Dunia di tahun 2026 ini ada Haaland, ada juga Lamine Yamal, teman Pradua, terus juga ada satu lagi pemain PSG, aku lupa, ada beberapa nama, dan termasuk ini yang pemain apa sih namanya? Pemain-pemain lama, pemain-pemain legend seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr, kemudian Mohamed Salah ya, dan juga Luka Modric, ini diperkirakan tuh akan menjadi sorotan utama karena mereka ini juga para legend yang terakhir kali akan bermain di Piala Dunia 2026 teman Pradua. Sedih ya. Tapi aku sebagai fans beratnya Argentina teman Pradua kayak ngerasa enggak terlalu terbebani di Piala Dunia kali ini karena 4 tahun lalu kita udah mencicipi gitu ya. Kita udah kenyang. kita udah merasakan gitu ya. Kita udah merasakan juara ya, menjadi champion di Piala Dunia. Messi udah lengkap gitu ya, trofi dia udah dapat teman Pradua, jadi kayak di Piala Dunia kali ini tuh nggak terlalu jadi beban lah ya. Kayaknya yang ngerasa jadi beban tuh Brazil kayaknya ya teman Pradua, karena mereka tuh selalu kayak membanggakan dengan ini nih bintang 5 kita nih, bintang 5. Kayak padahal nggak tahu ya terakhir kali mereka juara juga tahun berapa. Waduh, ini pasti yang fansnya Brazil, apa sih penyiarnya. Ibarat kata kalau misalkan di klub gitu ya, Brazil tuh mereka tuh kayak ini, para fansnya, bukan klubnya ya teman Pradua, kita ngomongin fansnya. Mereka tuh kayak Real Madrid ya sih teman Pradua, yang selalu membanggakan walaupun kalah tapi dia kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting kita 15 UCL kayak gitu, pasti kayak gitu, sama kayak Brazil, nggak apa-apa, aman, yang penting kita udah 5 bintang kayak gitu. Ya udah ya, kali ini kita lihat aja ya kira-kira siapa yang akan keluar sebagai sang juara aduh di Piala Dunia 2026 ini teman Pradua. Dan kemarin ya sudah dimulai pertandingan pertama dan hari ini akan ada pembukaan juga ya, pembukaan di Amerika Serikat teman Pradua, dan akan dimeriahkan oleh Katy Perry juga. Wih deh, dan katanya sih ada ini sih, ada
clue katanya dia tuh nggak bakal, dia tuh akan membawakan lagu yang belum pernah dia bawakan secara live sekalipun tuh belum pernah, teman brother. Ini adalah kali pertama dan katanya sih lagunya itu tuh memang vibes-nya tuh bener-bener piala dunia banget. Apakah dia baru aja bikin lagu? Kita nggak ada yang tahu nih, teman brother. Jadi ya udah ya, aku ajakin kamu aja buat dengerin satu lagu yang enak banget juga dari yang tadi malam baru aja membuka Piala Dunia ya, teman Pre2. Dia jadi salah satu opening di Piala Dunia 2026. Ada Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Enjoy.

Teman Preduel, mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB tuh baru aja menciptakan sebuah inovasi yang berpotensi ini tuh bisa meningkatkan keselamatan keselamatan pengendara motor di jalan, di mana ini tuh berangkat dari keresahan terhadap tingginya angka kecelakaan ya akibat microslip. Teman Preduel pernah nggak sih microslip tuh kayak kamu pernah gak sih berkendara, kamu bawa motor ataupun bawa mobil deh ya, bawa motor ataupun bawa mobil, terus kayak kamu yang dalam keadaan capek atau juga ngantuk dan tiba-tiba lagi di jalan, tapi kamu tidur gitu loh. Tidur tapi kayak yang 1 detik, 2 detik gitu, yang tiba-tiba kayak kaget gitu, ternyata kamu nih lagi di jalan teman Preduel. Nah itu tuh bahayanya tuh bahaya banget ya. Dan memang salah satu angka kecelakaan yang tinggi akibat microslip teman Preduel. Nah jadi si 3 mahasiswa dari ITB ini ya, mereka tuh mengembangkan sebuah helm pintar berbasis Internet of Things ya. Jadi dimana ini tuh dirancang untuk mendeteksi tanda-tanda kantuk sebelum terlambat yang dinamai dengan sadar helmet teman Predua. Nah jadi ini aku lansir juga dari laman resmi ITB ya, kalau tim Iconic ya namanya, tim mereka tuh namanya Iconic, itu tuh yang beranggotakan ada Mahesya, kemudian ada Muhammad Yaser dan juga Rizky Miftah ya, dari program studi teknik industri ya teman Predua. Nah mereka ini tuh mengembangkan teknologi tersebut karena microslip itu sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Nah, jadi kondisi ini tuh bisa membuat kamu kehilangan kesadaran selama beberapa detik saat berkendara. Yang ini dimana itu tentu sangat-sangat beresiko di jalan, teman Predua. Nah, jadi sadar helmet ini tuh mengintegrasikan kayak sensor gitu, teman Predua. Jadi kayak misalkan nih, kamu lagi di jalan ya, nantinya tuh ada machine learningnya gitu, terus kayak pokoknya dengan memanfaatkan teknologi yang tadi aku bilang ya teman Predua, Internet of Things, kemudian dia ada ini juga sih apa nih namanya, dengan algoritma kayak machine learning, ada sensor fusion untuk mengelola data detak jantung ya teman Predua, sehingga pergerakan kepala ya itu supaya untuk mengidentifikasi kondisi kantuk secara lebih akurat. Nah jadi menariknya perangkat ini tuh juga bisa dipasang pada helm bersandar SNI tanpa perlu mengubah struktur aslinya teman Predua. Jadi kayak nantinya kalau misalkan dia udah ngebaca detak jantung apa segala macam gitu yang mengarah ke kamu nih bakalan tertidur gitu, atau mungkin kamu tertidur sedikit ya, nah itu tuh akan ada notifikasi tiba-tiba kayak dia ada getaran yang dimana itu bisa membangunkan kamu atau menyadarkan kamu ya, makanya namanya sadar teman Predua. Sadar helmet keren banget ya, keren banget jujur. Ini kalau misalkan mereka ini ya benar-benar dipasarkan ya, benar-benar dipasarkan secara luas, ini kayak pasti bakalan jadi barang yang akan laku banget sih, bakalan laku banget karena memang orang tuh bakal nyari ini ya, mau dia pernah tidur atau enggak di jalan ya, pernah merasakan microslip atau enggak, tapi pasti dia akan beli teman Predua karena memang akan sangat berguna dan sangat membantu gitu ya teman Predua. Gimana kalau memang udah dijual, apakah kamu bakal beli teman Predua? Kalau aku sih iya ya, nggak tahu kalau kamu.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 103,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih bareng Zilan. Malam hari ini kita masih di Insert Ini Indonesia. Kita masih ada updatean-updatean lainnya buat kamu ya malam hari ini. By the way, siapa sih yang suka banget main game Sub by Surf? Nah, ada banget pasti ya, ada dong. Itu loh game yang di lari naik skateboard, bisa di rel kereta api itu loh, teman Pro 2. Terus kayak kita ngumpulin poin, terus kita bisa lompat ke atas keretanya gitu. Nah, jadi Bali itu resmi jadi destinasi terbaru dari World Tour 2026 di Sub by Surf lewat update yang berlangsung di tanggal 1 sampai dengan 21 Juni ya. Jadi ada yang namanya SYBO Games menghadirkan suasana Pulau Dewata lengkap dengan karakter baru bernama Lestari, di mana dia adalah remaja 15 tahun yang terinspirasi dari budaya dan juga alam Bali, teman Pro 2. Tapi bagus banget, keren. Kayak Bali tuh bisa menginspirasi ternyata ya. Nah, enggak cuma Lestari, updatean ini tuh juga membawa karakter Golden Guardian, outfit baru sampai dengan hoverboard bernama Bali, teman Pro 2. Keren banget. Nah, jadi kehadiran Lestari ini pun jadi sorotan nih karena dia menjadi representasi Indonesia di semesta Sub by Surf gitu ya, yang dimainkan jutaan pemain di berbagai negara, teman Pro 2. Tapi ngelihat gamenya, aduh seru banget. Jadi dia tuh bakalan lari gitu ya, kayak main pada umumnya, teman Pro 2. Cuman dia tuh punya karakter ya, karakter sini tuh perempuan ya, namanya tuh Lestari, 15 tahun, from Bali. keren banget. Tapi kok mereka bisa ya kepikiran gitu, oh, ya udah deh kita ngambil budaya Bali aja nih untuk mengenalkan karakter ya, mengenalkan karakter resmi bernama Lestari ini dari budaya Indonesia, salah satunya di Bali, teman Pro 2. Keren banget nggak tuh ya, keren pol. Ya udah deh teman Pro 2 ya, semoga aja ada game-game lainnya yang bisa makin seru, bikin kita juga pengen untuk ikut memainkan. Kalau kayak gini kan kita pengen main juga tuh ya, teman Pro 2. Download

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih.
0: Mana kakek bisa masih
2: gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: 19.53 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Ada.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96.7 FM. Teman terbaik kamu.
1: Hey hey, selamat malam teman Pre2. Kita ada di Jaga Malam. Pukul 8 malam hari ini barengan sama Zilan Reski Amalia, teman Pre2 sampai di pukul 21 atau pukul 9 malam hari ini teman Pre2 kita ada ngobrol-ngobrol santai ya. Ngobrol-ngobrolnya soal seputar Piala Dunia karena lagi rame banget soal Piala Dunia teman Pre2. Tim kamu kamu yakin sampai ya, kayaknya masing-masing sih pastinya mintanya pengen juara ya teman Pre2. Cuman ya begitulah ya, kemarin kita udah menyaksikan laga pertama ya teman Pre2, yaitu antara Meksiko dan juga Afrika Selatan dan juga Korea Selatan melawan Republik Ceko teman Pre2. Dan hari ini juga akan berlangsung teman Pre2, dan untuk jadwal-jadwalnya ya, untuk fun fact di Piala Dunia kali ini kita bakalan bahas teman Pre2. Dan kamu yang pengen gabung juga, atau mungkin nantinya aku bakalan telepon ke teman Pre2 ya, yang pengen juga untuk ikut kasih tahu kira-kira fansnya apa ya, dan lebih seneng lebih seneng nobar atau nonton sendiri. Dan selanjutnya mau tanya juga soal ini sih teman Pre2, penasaran aja gitu. prediksi kamu tim atau mungkin bisa deh kasih ke aku prediksi 4 tim yang akan melaju ke semifinal teman Pre2, kira-kira siapa aja gitu ya. Boleh di WhatsApp aja 0813-7312-5896. Aku tungguin kamu teman Pre2 sampai di pukul 9 malam hari ini. Enjoy.

Jadi teman Pre2 ya, kalau misalkan kalau misalkan kamu punya atau kamu pengen gabung malam hari ini, pengen kasih tahu tim apa yang kamu dukung di Piala Dunia kali ini, siapa gitu kan, boleh kasih tahu ke aku via WhatsApp aja di 081373125896, atau kamu bisa kasih tahu juga ya prediksi 4 tim yang akan melaju ke semifinal, siapa-siapa aja gitu ya, apa-apa aja boleh kasih tahu juga. Terus kamu lebih seneng nonton sendiri atau nobar, teman Pre2? Ya pasti nobar ya teman Pre2. Cuman aku tuh sukanya nobar, tapi kayak nobar yang tim-tim yang memang aku suka aja gitu. Kalau yang lain sih gak terlalu suka juga teman Pre2, kayak lebih seneng kayak nonton kalau tim yang lain ya, yang bukan tim aku gitu. Ya di kamar aja gitu loh, sambil ngemil-ngemil apa kek gitu. Ya kadang-kadang sih HP nyala ya, iPad nyala, tapi ini kita tidur. Ada suara komentatornya doang tuh di situ tuh. Eh tapi ngomongin soal komentator, aduh lucu banget dari komentator asal Korea ya. Jadi dia tuh ngeliput, dia tuh reporter ngeliput Piala Dunia teman Pre2. Jadi kayak di laga pembuka kemarin kayak dia udah dia sementara sedang live teman Pre2, sedang live report gitu. Terus tiba-tiba ada satu perempuan dari belakang, kayaknya ibu-ibu deh teman Pre2. Saya dia lurus aja. Terus dia tahu itu tuh orang tuh lagi live report, reporternya tuh lagi ada laporan gitu. Tiba-tiba dia kayak say hi gitu di kamera, dia say hi, terus dia bilang tiba-tiba kayak dia apa sih, kayak naro kepala di bahu si reporter tersebut ya, dia naro kepala, terus habis itu dia kiss, masa dia kissnya di pipi loh. Aduh si ibu-ibu itu, tapi karena memang si orang Korea itu lucu banget juga. Dia kayak agak, dia gak shock, cuman kayak dia kayak hah, kayak lucu aja gitu loh. ada aja nih teman Pre2, tapi seru ya orang-orang kayak gitu, kayak gak ada beban kehidupan gitu loh, padahal kita gak tahu aja sebenarnya kita seperti apa, kita gak tahu aja sih teman Pre2. Boleh ya mau gabung, boleh banget di 081373125896 ya, aku tungguin sampai nanti di pukul 21 atau pukul 9 malam ini teman Pre2.

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Yeho, teman Pro 2, kita masih dengan obrolan seputar Piala Dunia 2026. Ini kita udah ada yang gabung ya, teman Pro 2. Waduh, ini dari Kak Bumi. Oke, Kak Bumi, halo Kak Bumi. Katanya dia bilang berhasil garis keras. Untuk nonton sendiri sih aku lebih seneng nobar sih Kak. Cuma kadang-kadang kalau ngantuk ya udah berarti nonton sendiri aja. Terus kalau untuk 4 tim prediksi aku ada Brasil, Jepang, kemudian Brasil, Jepang, Portugal sama apa satu lagi nih, Spanyol katanya gitu. Apakah iya? Apakah iya atau tidak? Nah, pokoknya kita tunggu-tunggu aja deh ya, apakah tebakannya atau prediksinya Kak Bumi ini bener adanya atau tidak. Oke. Ini juga ada lagi dari Kak Faris, namanya Kak Faris. Dia bilang, dari aku prediksinya gak usah empat deh. Yang pasti yang juara tahun ini adalah Jerman. Oke. Yo wes, kita kasih aja buat Jerman ya di tahun ini. Tapi kalau bisa Argentina sih Argentina ya kalau aku ya. Mau-maunya aja ya teman berdua. Yaudah deh ya, kita masih akan ada yang pengen gabung lagi ya. Tapi kamu yang pengen juga untuk ikutan malam hari ini boleh banget di 0813-7312-5896. Yes, masih nungguin kamu teman berdua malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

di subuh ya, udah masuk tanggal 13, berarti besok itu ada pertandingan antara Kanada dan juga Bosnia, teman pre 2. Dan kemudian di pukul 10 pagi besok itu ada Amerika Serikat dan juga Paraguay, teman pre 2. Kita lihat ya, kita lihat siapa nih yang akan keluar sebagai juara. Kalau misalkan mau diprediksi Kanada Bosnia, aku prediksi sih Kanada ya, teman pre 2. Terus Amerika Paraguay, prediksi Amerika sih, teman pre 2 sepertinya, karena dia tuan rumah kan. Itu dia, kira-kira kalau dari teman pre 2 sendiri gimana, apakah udah ada prediksinya atau belum? Kita lanjut bacain dulu ya teman pre 2 yang udah ikutan gabung malam hari ini. Dari B namanya, hai Kak B. Dia bilang lebih seru nonton bareng lah Kak, apalagi ini udah prepare banget di teras rumah selalu setiap musim Piala Dunia dari aku kecil sampai sekarang tuh selalu nobar depan rumah aku. Oke. Kayak rame-rame gitu ya, seru banget. Thank you Kavi udah gabung. Terus ini juga ada dari siapa? Sebentar ya, kita cek dulu. Dari 08132939 sekian. Namanya adalah Titi. Hai Kak Titi. Kak Titi bilangnya nggak terlalu ngerti bola, cuman setiap pertandingan bola pengen aja tuh ikut campur. Kalau aku sih karena orang rumah pada Brazil, ya udah aku ikutan Brazil aja deh walaupun nggak ngerti. Aduh, tapi ada yang lucu nih teman pre 2. Tapi walaupun aku Brazil, aku sih prediksinya yang akan juara kali ini adalah Korea. Opa. Masa dia lebih seneng ini ya? Dia sukanya dia sukanya Brazil, ikut orang rumahnya, tapi dia prediksinya yang juara World Cup tahun ini adalah Korea. Masa kayak gitu teman pre 2? Bisa-bisanya ya. Oke. Kalau ada lagi teman pre 2 boleh banget ya. Masih ada waktu buat kamu yang pengen gabung ya. Aku bakalan tungguin sampai nanti di pukul berapa? Sampai nanti di pukul 21 atau pukul 9 malam hari ini teman pre 2. Enjoy pre 2 FM, ternyata teman terbaik kamu.

ただきます。

Yes, ada yang fans Brazil, ada yang fans Jerman tadi dengan prediksi-prediksinya lah ya teman berdua. Ada yang fans, masa ada yang ngefans Brazil tapi dia prediksinya yang juara tahun ini adalah Korea Selatan katanya. Soalnya dia ngefans banget sama opa-opa Korea. Kalau ngefans sama opaku aja di rumah gimana, mau nggak? Yo, itu dia teman berdua. Ya apapun ya hasilnya nanti malam, nanti subuh ya. Nanti subuh di sini pukul 4.00 ya. Pukul 4.00 waktu Indonesia Timur ada laga antara Kanada dan juga Bosnia ya teman berdua. Terus nanti besok di pukul 10 pagi itu ada Amerika Serikat versus Paraguay teman berdua. Untuk tim-tim lainnya ya, Brazil ya, kalau kita ke Brazil, Brazil itu nanti akan main di hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 14 di jam 7 pagi WIT ya teman berdua. Kemudian apalagi ya? Jerman, Jerman itu main di hari Senin tanggal 15 di jam 2 dini hari waktu Indonesia Timur ya. Terus juga Belanda itu di hari yang sama juga, hari Senin ya. Jadi habis Jerman Belanda lanjut tuh, Belanda versus Jepang ya. Terus juga Prancis, Prancis itu masih masih lama sih tanggal 17. Argentina itu di tanggal 17 juga sama teman berdua. Pokoknya kita tunggu-tunggu aja ya jadwal masing-masingnya, dicatat jangan lupa. Ya udah teman berdua, untuk pagi ke malam hari ini ya, kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk music live chat di pukul 21 sampai di pukul 22 malam hari ini teman berdua. Bye bye. 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Fancy Culture. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita Manamenolo, di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan, ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua, teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Ditama, dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo.
1: Hello.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
3: Super excited.
0: Oh iya.
2: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
2: Hati-hati pelan-pelan.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
3: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
2: Itu lelah.
0: Oh yes.
3: Gak kenal.
0: Apa enggak kenal ya? Kayaknya lelah yang di situ tuh.
3: Iya benar
0: juga. Di situ deh kayaknya. Aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
2: Iya benar. Dong.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
2: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu coba.
3: Harus bernada.
2: Harus biar bernada. Musisi banget.
0: Ais. Biar dikira musisi, emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
3: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, adekku Vinda.
0: Oh, oke. Okay.
3: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
3: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan. Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya, dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia, dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombain sama karakter vokalnya aku, kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Oke. Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
3: Benar.
0: Oke, okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
3: Iya.
0: Di collab-in.
3: Itu berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti ya intinya lu yang ngajakin Grace berarti ya.
3: Iya, benar.
2: Basically ya.
0: Benar. Tapi apa yang lu akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain?
3: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan. Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
3: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
3: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
2: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
3: Oh gitu.
2: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
2: Aku pribadi juga happy banget karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda, ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis aku kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
2: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku, ah let's go.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya. Dari ya, genre-nya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
2: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu.
2: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
2: Oh my god.
0: Gua tahu. Apa favoritnya apa?
2: Yang ini, All My Ghost.
0: Oh, All My Ghost, All My Ghost, oke, okay. Bagus, okay. bagus. Kalau gue, Ceilings.
2: Goki.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga, okay. Gitu kan. Nice. Baru nemu dia juga, gitu. Jadi kayak, cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
3: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
3: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
3: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi
0: baru. Iya sih, bener-bener. Oke, tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
3: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Teddy Aditya.
3: Gue lagi suka banget. Iya. Oh. Album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau nggak salah.
0: Oh, In Your Wonderland.
3: Iya. Nah itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
3: Nice. Aduh. Yeah, yeah.
0: Berarti R&B banget sih berarti sekarang lagi dengerin ya.
3: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory teman berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja. Boleh di live chat YouTube RRD Jakarta. Atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini teman berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulation buat single kolaborasi pertama mereka, kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes,
0: benar. Oh, harus gitu. Memory.
1: Wow, perfect pitch deh ya, ternyata.
2: Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Ah, jangan gitu. Nanti aku merilis single juga deh.
1: Please iya.
0: Please iya lagi. Aduh, beban kan jadinya takut juga deh. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Okay.
1: Hey, mana okay. Aja bisa, asalkannya orang tua. Itu kejauhan. Ya. Dua orang yang pernah dekat.
0: Kata gue, lu udah capek ya?
1: Lumayan ya. Enggak kok.
0: Okay.
1: Dua orang yang pernah deket, habis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos
0: mencurigakan.
1: Hitam itu.
0: Mencurigakan. Kok inget semua?
2: Kok detail banget?
1: Gamon kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Okay.
2: Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo.
0: Ah.
2: Itu pasti langsung diinget.
0: Auto. Iya sih.
1: Wow.
0: Bener.
2: Otomatis. Iya.
0: Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Tiba-tiba, oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace?
1: Nah lo.
0: Kok nah lo?
1: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga. Cuman menurut aku ada ciri khas setiap orang sih yang berbeda.
0: Okay.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makanya earphone kabel bisa.
0: Oh,
1: ya,
0: bisa.
1: Juga mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak bagaimana.
0: Nah, itu siapa tuh?
2: Itu siapa? Aduh, pancing terus. Benar.
0: Aduh, iya sih, kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuman dia doang orang yang seperti itu.
1: Mungkin
0: kayak style mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya, kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih. Nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu. Yang pengen dikejar, pengen dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya, gak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa
0: jadi, gak ada yang gak mungkin gitu. Bener. Kan.
2: Bener.
0: Tapi kalau di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Bisa, Pak. Grace dulu.
1: Oh, aku dulu. Oh my God, sorry.
0: Nih, lagi meleng aja ini.
2: Teman terbaik kamu. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Empat aku. Okay. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya. Itu gue gelis sih sebenernya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part pertama. Okay.
0: Kalau lu Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol, kayak gue bilang lama sudah asik kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Iya udah kayak dialog.
0: Matching matching. Oke, paham paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Allah. Tadi Aditya ini. Aduh.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian ya, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Bener.
2: Aduh. Gue pengen move on aja, gue gak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran. Kadang kan orang datang ke hidup kita ya, itu gak cuma untuk bikin kita ya, mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Bener. Kalau dari Grace,
1: sumpah sama kak, sorry nih, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau ngomongin
2: sepakat ya,
0: sepakat.
1: Iya bener, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Bener. Perlu selamanya gitu ya, gak perlu selamanya.
1: Gimana otak ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita gak akan lupa.
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh yaudah jadi pelajaran.
0: Bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Bener. Legowo gitu ya. Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu ya.
2: Mungkin ada masa-masa denial dulu.
0: Itu dia masalahnya. Jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro dua, single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory-memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis.
2: Yes.
1: Ya kenanglah itunya.
0: Oke.
2: Okay. Itunya. Gitu,
1: itunya. Kenanglah.
0: Hal yang manis itu
1: manis,
0: ya.
1: Manis-manisnya.
0: Iya, benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh syuting sehari kak kita kelarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya gak semua total ya. Jadi kayak
1: Sehari.
0: Oh gitu, kira semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Iya. Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi setelah workshop, habis itu recordingnya cukup lama itu. Tapi gimana cara ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
0: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
0: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya permainannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja gitu. Jadi aku kasih pilihan dua. Nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih.
0: Barengan gak, langsung
2: gak
0: nyebut.
2: Gak harus sama kan tapi.
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama. Iya kan.
1: Benar, biar gak sama barengan.
0: Oke. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Oke.
0: Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Okay. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, gue gak masalah kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first sight. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenernya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya gimana.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense gak apa. Nah, kalau Grace di beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh, anjay gitu.
1: Iya, ada, butterfly nih.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru satu detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Benar. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak duluan.
0: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya,
2: udah
1: tahu. Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas aja nanya.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Yeah.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia. Okay. Ini dia, tadi baru pemanasan, bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya.
1: Sebenernya gini, gue ada alasannya.
0: Oke. Oke.
1: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh, move on kan ada prosesnya ya.
0: Benar.
1: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Iya.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju. Kalau lo Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Yeah, aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya. Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti itu chat orang tuh.
2: Oh pasti. itu nggak mungkin nggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau nggak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang dilihat kok.
1: Agak apa ya, kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya.
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena
2: I don't know, I got no reason. Cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu. Aneh kan, cuman ya gitu, aku lebih suka chat. Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang gak suka ditelepon berarti ya.
2: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo Alvin,
1: foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu. Kayak ngebayangin, pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Gitu.
1: Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
0: Beda. Ya itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Huh? Media visit gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya. Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini aku hafal.
1: Setinggi apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita
0: aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan.
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. Sebenernya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: enggak bercanda ya, bercanda. Bercanda. Kan kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh looks-nya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti
0: ya.
2: Wow.
0: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace.
2: Yeay.
0: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro dua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Gray.
1: Yeay.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
2: Seru-seru.
0: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
3: Ada.
0: Ada?
3: Ada.
0: Oh, ada. Oh,
3: ada. gue tuh nggak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
3: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
2: Oh, mereka yang kasih.
3: Mereka yang kasih. Mereka yang menamai diri. Gitu.
2: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya nggak salah, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa juga. Nggak ada yang salah kok.
3: Kalau gue waktu itu memang nggak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
3: Iya.
0: Oh, alright.
3: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya
0: Alvinatic. Oke, oke, oke, respect ya. Mereka kalau lu ada
2: aku namain sendiri.
3: Gak apa-apa.
2: Aku pun menyesal. Okay. Tahu gak apa?
3: Apa?
2: Gracies.
0: Gak apa-apa.
2: Apa itu?
3: Gak apa-apa.
2: Gracies.
3: Ya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
2: Beberapa teman aku manggil aku Gracie. Gracie. Gitu.
0: Oh. Kan.
2: Terus nambahin S aja biar banyak lah.
3: Biar apa plural.
0: Biar plural. Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
3: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
2: Yes.
3: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
3: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
3: ya.
0: Ada storyline-nya nggak?
3: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih. Yeah.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kayak ada dua orang, udah lama nggak ketemu, terus lumayan banyak scene flashback-nya.
0: Oh. Oke. Dari Grace deh, ada nggak tips biar mungkin teman-teman nggak pada gamon?
2: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak, dia begitu, harus gitu.
0: Oh,
2: kalau aku.
3: Ngerti, bikin ilfeel.
0: Bikin ilfeel. Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
3: Nah.
2: Itu tidak. No, ya.
0: No, ya, jangan ya. Oke, terima kasih buat Alvin.
3: Ya,
0: dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih.

0: Kayaknya kok kuras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
1: Siap. Yes.
0: Oke, okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
1: Let's go.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Segmen terbaik kamu
1: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu.
2: Hai hai hai, selamat malam teman Pre 2. Sudah kamu ikutin tadi ada MLC The Music Live Chat. Sekarang giliran aku, Zilan Reski yang mulia balik lagi buat temenin kamu teman Pre 2 malam hari ini. Sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur, kita ada request and sharing time.

0: Prima Raga teman Pradue dari Dipa Barus featuring sama Kuntu Aji. Waduh, enak banget. Prima Raga teman Pradue. Kita ada requestan di sharing time teman Pradue. Buat kamu yang pengen ikutan buat request lagu favoritnya, boleh banget, aku tungguin ya. Sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sambil kita ngobrol-ngobrol juga ya malam hari ini tentunya ya. Dan kamu yang mungkin lagi banyak aktivitas juga malam hari ini ya, tapi kayaknya lebih ke yang santai-santai aja sih ya, karena malam Sabtu juga kan teman berdua. Malam Sabtu dan mungkin kamu akan jalan-jalan maybe. Dan selain jalan-jalan sih, kalau aku capek kerja, kayaknya aku bakal memilih malam ini ya. Untuk malam ini aku lebih memilih untuk bersantai dulu kali ya, di rumah aja, baring-baring, rebahan kiri kanan, nonton Netflix maybe. Tapi aku lagi nonton ini sih teman berdua, series gitu ya di Netflix, judulnya adalah, aku lupa, bentar, judulnya itu adalah apa, Teach You a Lesson teman berdua, lesson itu dia. Nah jadi kamu buat murid-murid di sekolahan yang bandel banget, terus kayak tiba-tiba dipertemukan dengan guru yang emang benar-benar yang memang benar-benar datang dan membuat sekolah itu kayak berubah drastis. Kamu yang tadinya nakal banget ya, akhirnya punya lawannya nih, kayak gitu, guru kamu sendiri. Nah itu dia yang pas tuh. Yang tadinya berkuasa di sekolah, nah tiba-tiba ada guru yang killer datang. Nah itu dia tuh. Tapi seru banget teman Pradua. Aku nonton walaupun baru 2 episode ya, tapi kayak sejauh ini lagi suka banget, lagi seru banget soalnya. Oke deh, sambil ngobrol-ngobrol yang seru-seru juga malam hari ini ya teman Pradua, dua boleh kamu yang pengen ikutan request langsung aja ke 081373125896. Lagu-lagu bagus masih akan nemenin kamu malam hari ini teman Pradua. So enjoy aja Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96,3 FM RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
0: Sabar dikit lah. Santai, bro.
1: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
0: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
0: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Dari Baluka teman Pre 2, malam hari ini kita masih di sharing and request time teman Pre 2. Lagi ngomongin soal abusive teman Pre 2 ya. Dimana abusive ini tuh salah satu tindakan kasar, kejam atau juga menyalahgunakan kekuasaan yang bertujuan untuk menyakiti, lebih mendominasi atau juga mengendalikan orang lain kayak gitu ya. Nah, perilaku ini tuh juga bisa merugikan korban secara fisik, mental maupun emosional teman Pre 2 ya. Kalau mungkin sekarang tuh udah banyak-banyak istilah-istilahnya ya teman Pre 2. Sebenarnya udah dari lama, cuman kayak kita tuh baru ngeh aja gitu. Oh, ternyata namanya ini. Kita dulu tuh cuman tahu toksik aja gitu ya. Aduh, hubungan itu toksik banget kayak gitu-gitu. Kita cuman tahu kayak untuk garis besarnya tuh toksik. Nah, tapi ada nama-namanya. Nah, untuk perilaku-perilaku yang kasar, kejam itu namanya abusive teman Pre 2 ya. Jadi mungkin kamu pernah punya cerita atau mungkin pernah punya pasangan ya yang punya perilaku abusive juga ya teman Pre 2, dan kamu akhirnya berhasil bisa cabut dari orang itu tuh gimana sih caranya teman Pre 2? Mungkin kamu bisa sekalian sharing, siapa tahu ada teman Pre 2 di luar sana yang juga pengen keluar ya dari seseorang yang berperilaku abusive ini, tapi kayak belum bisa gitu loh. Habis diomongan doang itu, pokoknya besok aku udah gak mau lagi balikan sama dia, aku gak mau, pokoknya aku gak mau balikan sama dia, ya besoknya dianterin apa gitu udah. Habis itu dihajar lagi ya, dikerasin lagi apa segala macem, nangis-nangis lagi, bilangnya putus apa segala macem, ya tau-taunya balikan lagi, kayak gitu. Dan ada ya orang-orang seperti itu tuh, ada banget teman berdua. Ayo ngaku dulu, kamu yang lagi dengerin kayaknya lagi senyum-senyum nih, ada yang bilang aduh mirip teman aku lagi, ada yang teman kamu bilang ih mirip kamu banget lagi. Ya udah deh, kita bacain dulu yang udah kita request malam hari ini. Dari Bella katanya ini mau dengerin lagu apa, katanya dia mau dengerin Ada Yang Hilang dari Ipang Lazuardi. Oke deh, satu lagu requestan buat kamu eh Kak Bella malam hari ini di request time lagu Indonesia, lagu mancanegara, bebas aja kamu yang pengen ikutan buat request. Aku tungguin sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Roni Barulian, Vanessa Z. Aduh, enak banget. Takkan terulang, teman terdua. Lagi seneng aja ya denger lagu yang satu ini. Aduh, tapi emang suaranya Roni, suaranya Vanessa, ya aduh. Kayak kayak kawin gitu ya. Kawin banget tuh suaranya ya, teman berdua ya. Oke, tapi kita lagi nggak bahas yang itu. Kita lagi bahas perilaku abusive. Mungkin kamu pernah punya pasangan, dapat pasangan yang punya perilaku abusive juga ya, teman berdua. Boleh gabung-gabung. Silahkan, monggo banget nih, monggo nih. Nah, jadi memang perilaku abusive ini tuh orang apa ya? Sikap atau tindakan yang kasar, kejam, menyalahgunakan kekuasaan dengan tujuan untuk menyakiti, mendominasi, atau juga mengendalikan orang lain, seperti itu. Nah, itu benar-benar bisa untuk merugikan korban secara fisik, mental, maupun emosional, teman predua. Nah, ada tanda-tanda ya, tanda-tanda untuk apa ya, tanda-tanda yang ya mungkin bisa kamu simak juga ya, teman predua, malam hari ini. Beberapa kategorinya atau bentuk-bentuk perilaku dari abusive sendiri, teman predua. Yang pertama adalah ada kekerasan emosional dan mental. Nah, jadi tindakan yang manipulasi, mempermalukan atau juga merendahkan harga diri korban ya. Itu tuh termasuk mengisolasi korban dari keluarga atau teman yang emang benar-benar kamu tuh enggak bisa kemana-mana. Kamu pacaran sama aku, kamu enggak bisa kemana-mana. Pokoknya kamu enggak bisa ketemu sama teman-teman, kamu enggak bisa ini, enggak bisa itu, enggak bisa ini, enggak bisa itu yang apa ya? Sering banget terjadi, teman berdua ya. Dan selalu manipulasi gitu loh, dia selalu manipulasi kayak kalau misalkan lagi bareng-bareng ada temennya apa segala macam kayak gitu-gitu, dia kayak iya ini nih dia nggak pernah mau diajak lo, padahal dia yang larang tuh. Bisa aja ya ilu ya. Nah, kemudian tanda-tanda berikutnya yaitu atau berbentuk perilaku abusive ini tuh adalah kekerasan verbal, teman berdua. Kayak misalkan nih kata-kata kasar ya, makian atau juga ancaman secara terus-menerus ya, yang membuat korban tuh kayak ngerasa terintimidasi atau kayak ngerasa nggak dihargain banget gitu ya, teman berdua. Itu juga salah satu bentuk perilaku abusive ya. Kemudian kekerasan fisik, jadi segala bentuk sentuhan fisik yang disengaja ya untuk menyakiti, kayak pukul, tampar, dorong, melukai ya, itu tuh masuk dalam sikap atau perilaku abusive, teman berdua. Selanjutnya adalah kekerasan seksual ya, jadi kayak pemaksaan aktivitas seksual atau juga tindakan seksual tanpa persetujuan dari si korban ya, itu juga emang masuk dalam salah satu ini ya bentuk perilaku abusive, teman berdua. Jadi jangan mau aja kamu ya, nggak boleh. Nah, abis ini kita masih akan bahas lagi yang lainnya, teman berdua. Ada tanda-tanda dari si pelaku apa ya, atau yang punya sifat abusive ini, teman berdua. Kita bakalan membahasnya juga ya. Jadi pastiin kamu stay tune aja ya buat dengerin Produa FM Ternate di 96,7. Boleh juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: 96,3 FM RRI Produa Ternate, teman terbaik kamu.

Berdua, yes, kita masih ngomongin perilaku abusive di mana ini tuh bisa aja kamu tuh udah pernah gitu, kamu udah pernah dapet perlakuan seperti ini dari pasangan, cuman kayak kamu tuh nggak nyadar aja, teman berdua, karena untuk bentuk-bentuk perilaku abusive sendiri tuh mulai dari kekerasan emosional dan material, ya, kayak yang selalu mengekang kamu, termasuk selalu mengisolasi kamu dari keluarga. Atau juga teman-teman pokoknya kayak gak bisa ketemu, dilarang ini itu, terus juga kekerasan verbal ya, kata-kata kasar gitu ya, kemudian kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual, teman berdua. Nah, untuk tanda-tanda utama dari perilaku atau pelaku yang punya sikap abusive ini, teman berdua, sikap yang sangat mengontrol. Jadi si pelaku atau si abusive ini tuh sering banget mengatur kehidupan, ya, batasan sampai dengan memonitor privasi korban, ya, seperti periksa handphone secara paksa kayak gitu tuh. Itu tuh emang benar-benar udah masuk dalam tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda utama lah bisa dibilang. Kemudian posesif dan cemburu berlebihan ya. Nah, ngerasa berhak untuk membatasi ruang gerak si pasangan kamu ya, dan juga ngelarang berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita di ternate bilangnya ya udah kamu naik badak aja. Kurung diri di kamar aja kalau kayak gitu ya. Terus manipulatif dan menyalahkan korban. Nah, jadi si pelaku itu sering banget mengabaikan fakta, seolah-olah tuh kayak membalikkan fakta kalau seolah-olah si korban inilah ya yang bersalah atas perlakuan kasar yang dia terima gitu. Dan selanjutnya tanda-tanda utama dari pelaku abusive ini tuh adalah siklus kekerasan. Jadi pelaku tuh sering minta maaf dan juga bersikap sangat manis setelah melakukan kekerasan, tapi kemudian akan mengulangi lagi perbuatan yang kayak gitu, teman berdua. Duh. Jadi perbedaan dengan toksik itu sebenarnya apa? Nah, jadi walaupun sering disamain lah ya, bahkan aku juga tadi sempat menyamakan juga, oh berarti abusive nih sama gitu ya kayak toksik. Cuman kalau toksik abusive tuh lebih ke kayak dulu kan kita taunya, enggak dulu juga sih. Cuman kayak kita kan taunya ya orang yang kasar, orang yang selalu mengekang, orang yang terlalu ini itu. Itu pasti dia masuk dalam kategori toksik. Cuman kalau untuk yang punya sifat atau kepribadian seperti yang tadi kita udah bahas, itu tuh dia masuk dalam abusive, teman berdua. Nah, jadi umumnya tuh toksik tuh umumnya kayak lebih merujuk pada hubungan yang tidak sehat akibat rusaknya pola komunikasi gitu. Nah, sebaliknya perilaku abusive tuh lebih spesifik dan juga disengaja ya, dimana satu pihak tuh secara sadar menggunakan kekuasaan buat mendominasi dan juga mengendalikan kamu seperti itu. Nah, kalau misalkan kamu nih seseorang yang berani gitu kan, kamu bisa untuk melawan, ya udah melawan aja, teman berdua ya. Tapi kalau misal kamu nggak bisa ya, ya udah dilaporin, teman berdua, jangan diam aja kayak gitu ya. Atau mungkin bisa melepaskan diri dari orang-orang yang memang punya sifat-sifat atau perilaku yang seperti itu, abusive ya, teman berdua. Ya udah deh, kita masih akan ada lagu-lagu bagus, tapi sebelumnya aku mau pamit dulu, teman berdua, dari sharing and request time untuk malam hari ini. Thank you banget, karena setelah ini kita ada Just More Music sambil menanti pukul 00 ya malam hari ini, teman berdua. Enjoy aja di Produ FM Ternate, teman terbaik kamu. Lagu-lagu bagus nemenin kamu dulu, teman berdua. Jalan pamit dulu dari sharing and request time. Bye-bye.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Remangka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini melalui Pancar FM 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rrq.co.id. Siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok untuk 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pimpinan angkasawan-angkasawati RRI, dan kami bertugas yang jelas rezeki yang mulia mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap mereka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Maruah Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah program A2 mengudara hari ini di Sabtu 13 Juni 2026 dan bersama saya Alam Julkarnain yang dapat kamu dengarkan melalui 96,7 FM dan rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.

Tahun Pro 2, langsung dari studio Pro 2 Radio Ternate, Jalan Sultan Hairun nomor 02 di Sosio Ternate Utara, bareng aku Alam Julkarnain, pastinya teman Pro 2 menemani kamu sepanjang hari ini. Kita akan mulai tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Timur, dan Hasanah Pagi akan kita hadirkan terlebih dahulu pada pukul 5.30, dan kita ikuti terlebih dahulu untuk Zona Religi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi dan mengulas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan juga tentunya nikmat keimanan Islam yang masih kita dapatkan dan kita pegang sampai pada hari ini. Teman Pro 2, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mematuhi perintah ibu daripada yang lainnya. Hal ini bisa kita lihat ketika seorang sahabat ingin turut serta dalam sebuah peperangan, tetapi Rasulullah terlebih dahulu bertanya, apakah dia punya seorang ibu atau orang tua yang membutuhkan pertolongan? Karena membantu ibu kedudukannya lebih utama daripada berjihad. Walaupun saat itu Rasulullah SAW sangat membutuhkan banyak pasukan untuk melawan musuh, namun Rasulullah mengajukan pertanyaan tersebut. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak. Kewajiban berbakti dan berbuat baik senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Hal ini menunjukkan kedudukan yang sangat penting dalam hal berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti dalam hadis dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Teman Pro 2, ungkapan surga berada di bawah telapak kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan berbakti kepada seorang ibu. Dan di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan keutamaan silaturahim, yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Seperti hadis riwayat Ahmad, siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat. Dan teman Pro 2, keutamaan lain ketika kita berbakti kepada orang tua, di mana kita mendapatkan keridaan Allah pada keridaan orang tua. Seperti pada hadis riwayat Tirmizi, keridaan Tuhan ada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan, orang tua adalah ausathu abwabil jannah, pintu surga yang tengah-tengah. Dan itulah mengapa teman Pro 2, kita sebagai anak dan tentunya sebagai orang yang beriman dalam iman keislaman kita untuk selalu mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan untuk teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Hi, everybody. No, goodbye. Bye, bye. Bye, bye.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 6:09 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, di mana EJ K-pop Demon Hunters tampil di opening Piala Dunia 2026. EJ, komposer sekaligus penyanyi Golden K-pop Demon Hunters akan tampil dalam upacara dan sudah tampil ya dalam pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Meksiko. Dan FIFA mengumumkan pengisi suara Rumi K-pop Demon Hunters itu bergabung dengan jajaran bintang untuk pertunjukan spesial menjelang pertandingan pembuka turnamen antara Meksiko dan Afrika Selatan di Estadio Azteca di Mexico City. Dan EJ akan bergabung dengan tenor legendaris Andrea Bocelli dan sejumlah penyanyi tamu spesial untuk membawakan lagu tema resmi turnamen, yaitu DNA. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2. Hasil Piala Dunia 2026, laga yang sangat sengit, Kanada dan juga Bosnia berakhir imbang. Kanada dan Bosnia dan Herzegovina bermain imbang satu sama dalam laga Piala Dunia 2026 di Toronto, Kanada. Bosnia berhasil mewujudkan tuan rumah Kanada lewat gol yang mereka cetak di menit ke-21 lewat Zofo Lukic. Dan gol tersebut bermula dari skema sepak pojok yang bisa dieksekusi dengan baik. Ivan Vasek yang mengambil sepak pojok mengarahkan bola ke tiang dekat tempat Seth Kolasinac berada. Dan Kolasinac lalu menyundul bola ke muka gawang yang langsung diteruskan oleh sundulan dari Lukic, teman Pro 2. Setelah tertinggal 0-1 di babak pertama, Kanada makin agresif di babak kedua dan mereka berusaha menekan Bosnia dengan lebih kuat. Sejumlah peluang pun langsung didapat Kanada di awal babak kedua. Salah satunya adalah di menit ke-53, teman Pro 2, Richie Laria yang berdiri bebas berhasil melepaskan tembakan di luar jangkauan kiper Bosnia Nikola Vasilic. Namun sebelum bola berhasil masuk ke gawang, Sid Kolasinac bisa membuang bola meski bola sempat membentur tiang dan menciptakan kemelut di kotak penalti Bosnia. Dan teman Pro 2, meski terus menekan Bosnia, Kanada tidak juga mampu mencetak gol penyama kedudukan dan tiga pergantian yang dilakukan pelatih Jesse Marsh tidak membuahkan hasil hingga laga memasuki water break di menit ke-70. Dan usaha dan kerja keras Kanada akhirnya membuahkan hasil di menit ke-79 di mana Sai Larin yang baru masuk di menit ke-76 berhasil memecah kebuntuan Bosnia. Yang menerima bola dari Promise David di kotak penalti dan melihat gawang sesaat, Larin langsung melepaskan tembakan ke pojok kiri gawang dan bola tak bisa dijangkau oleh Vasilic. Setelah gol penyama kedudukan, Kanada terus lebih agresif menyerang, namun Bosnia bisa mempertahankan skor satu sama hingga laga usai. Dan teman-teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan salam dulu kalian mengucapkan terima kasih dan selamat pagi teman-teman Pro 2. Sampai jumpa.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Well, Sobat Pro 2, selamat pagi ya. Ketemu lagi bareng aku Alam di Spada di edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Sobat Pro 2 dan di luar sana di depan kaca studio ini tampak sangat berambun ya. Kayaknya dingin banget nih di luar, apalagi aku dibawa AC ya dengan suhu 20 derajat Celcius Sobat Pro 2. Jadi kayak sambil selimutan dan sambil menikmati pagi hari ini karena seru banget akan nemenin kamu sepanjang hari teman-teman Pro 2, dimana kita bakal sarapan informasi dan juga lagu-lagu bagus yang bikin kamu kenyang ya. Dan jangan lupa bersyukur di pagi hari ini teman-teman Pro 2, selalu bersyukur ketika memulai hari, ketika kamu membuka mata, ketika kamu masih menghembuskan nafas kamu di pagi hari ini. Terima kasih ya Allah sudah memberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya, dan semoga bisa mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita teman-teman Pro 2. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman Pro 2, pastinya di tengah keseruan Piala Dunia ya teman-teman Pro 2 yang lagi rame banget setelah tadi pertandingan sengit antara Bosnia dan juga tuan rumah Kanada yang berakhir imbang teman-teman Pro 2. Dan nantinya juga bakal ada pertandingan antara siapa nih, coba kita cek dulu. Kalau aku sih menantikan Portugal ya, cuman kayaknya belum sih, masih nanti tanggal 18 nih teman-teman Pro 2. Dan pertandingan untuk edisi hari ini ya, setelah tadi Kanada dan juga Bosnia, berikutnya bakal ada tuan rumah juga nih Amerika Serikat yang akan berhadapan dengan Paraguay pada pukul 10 waktu Indonesia Timur ya teman-teman Pro 2. Dan untuk siaran langsungnya dapat kamu dengarkan bersama ya, nonton melalui radio teman-teman Pro 2 di program 1 RRI Ternate. Dan teman-teman Pro 2, pastinya bareng aku Alam, dari pukul 6 hingga pukul 7 kita bakal bertukar informasi seputar lifestyle atau gaya hidup. Dan pada pukul 7 hingga pukul 8 kita bakal berbagi informasi-informasi menarik dari seluruh penjuru dunia teman-teman Pro 2. Pada pukul 8 kita bakal berbagi informasi seputar teknologi, dan pada pukul 9 kita bakal ngopi ya, ngobrol asik di Pro 2 bareng aku Alam Julkarnain. Dan pada pukul 10 kita akan ada Pro 2 Hitlist, tapi sudah move ke santai siang nanti ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, jangan lupa sarapan di pagi hari ini ya, jangan lupa untuk apa ya, mengikhlaskan hal-hal yang gak bisa kita kendalikan, gak bisa kita tahan, gak bisa kita paksakan ya teman Pro 2. Itu yang paling penting sih, jangan memaksa hal yang gak mau berada di dekat kita, jangan memaksa hal yang sudah mau pergi lama ya teman Pro 2. Kita bisa cuman let it go. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu stay tune terus di 96,7 FM. Dan aku punya satu lagu dari penyiar hits kita, Zilan Reski Amalia dan juga Farid Egal, dengan My Little Paradise.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: tengok ini dulu. Bapak mesti malu video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya. Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan wa.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Vi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Well, teman Prodo masih bareng aku Alam di Spada ya, dan kita akan berbagi informasi-informasi menarik teman Prodo, dan juga yang pasti bikin apa ya, bikin kita jadi tahu hal-hal baru gitu setiap harinya. Karena setiap kita tahu hal baru tuh setiap hari juga kita bakal tahu kalau oh ternyata kita banyak nggak tahunya ya teman Prodo. Dan teman Prodo, kamu pernah nggak sih terbangun di tengah malam hari, dini hari lebih tepatnya ya, jam 3 atau pukul 3 pagi teman Pro 2, dan sulit untuk tidur lagi walaupun masih capek banget, sebenarnya masih lelah ya teman Pro 2. Kondisi ini tuh sebenarnya umumnya terjadi pada banyak orang teman Pro 2. Penyebabnya pun beragam ya, mulai dari ritme biologis tubuh, stres, hingga gangguan tidur seperti insomnia. Jadi ada sejumlah penelitian menunjukkan tubuh sering mengalami perubahan hormon tertentu menjelang pagi yang membuat seseorang lebih mudah untuk terbangun nih teman Pro 2. Kondisi ini dikenal sebagai middle of the night awakening atau early morning awakening insomnia, yaitu ketika seseorang terbangun di tengah malam atau terlalu pagi dan kesulitan untuk tidur lagi teman Pro 2. Lantas, kenapa hal ini bisa terjadi ya? Tubuh manusia memiliki ritme sirkadian atau jam biologis selama 24 jam yang mengatur kapan seseorang merasa ngantuk dan kapan tubuh mulai bersiap untuk bangun. Dan mengutip studi psikologi dari circadian rhythm, hormon tidur dan juga bangun tidur diatur secara alami oleh ritme sirkadian tersebut. Menjelang pagi, tubuh perlahan menurunkan hormon melatonin yang membantu tidur dan meningkatkan hormon kortisol yang berkaitan dengan kewaspadaan dan juga energi. Selain itu, beberapa kondisi juga bisa menjadi pemicunya ya, teman Pro 2, yaitu stres yang membuat otak tetap aktif. Gangguan fase tidur juga bisa, teman Pro 2. Kualitas tidur yang buruk dan juga pastinya ini merupakan apa ya, teman Pro 2, bukan cuma durasi tidur aja, tapi juga kualitas tidur yang berpengaruh besar terhadap kemungkinan terbangun dini hari. Penelitian Association of Sleep Duration and Quality with Alteration in Cortisol menemukan insomnia, tidur singkat, dan juga kualitas tidur buruk berkaitan dengan perubahan pola hormon kortisol harian. Dan perubahan hormon ini membuat tubuh lebih mudah terbangun pada malam hari dan kesulitan mempertahankan tidur hingga pagi. Dan sesekali terbangun dini hari sebenarnya masih tergolong normal, terutama saat stres, kelelahan, atau jadwal tidur yang berubah-ubah. Namun kondisi ini perlu diperhatikan apabila terjadi berulang selama berminggu-minggu, membuat tubuh tetap lelah pada siang hari, mengganggu konsentrasi, dan memicu perubahan suasana hati kamu teman Pro 2. Dan kalau misalnya sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, konsultasi sama dokter atau ahli tidur yang dapat membantu mencari penyebab yang lebih spesifik teman Pro 2. Dan beberapa kebiasaan sederhana yang juga dinilai dapat membantu menjaga kualitas tidur adalah tidur dan juga bangun pada jam yang sama setiap harinya ya. Kalau misalnya kamu tidur jam 11 setiap malam, ya udah jam 11 besok tidur lagi gitu ya, jangan beda-beda waktunya, biar terbiasa ya teman Pro 2. Dan mengurangi paparan layar sebelum tidur, membatasi konsumsi kafein pada malam hari, mengelola stres, dan juga menjaga kamar tetap nyaman dan juga tetap gelap teman Pro 2. Dan teman Pro 2, informasi berikutnya ya dari metabolisme tubuh kita nih, kalau misalnya nggak optimal dan juga nggak seimbang teman Pro 2, tubuh tuh pasti akan ngirim sinyal ya. Sinyal itu biasanya dimulai dari hal-hal kecil aja kayak ngantuk setelah makan, perut begah, atau mudah lelah saat aktivitas hanya sedikit teman Pro 2. Dan kondisi ini lebih umum dari yang disadari, terutama pada mereka dengan berat badan berlebih, pola makan gak teratur, atau gaya hidup yang kurang aktif teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kamu cepat apa ya, ngantuk di saat makan, habis makan gitu ya, kamu cepat begah, dan juga pastinya merasa perbedaan lah teman Pro 2 ketika kamu tidak banyak beraktivitas tapi cepat lelah teman Pro 2. Nah, bisa jadi kamu metabolismenya tidak seimbang ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, setelah ini kamu bakal ikutan trivia request untuk edisi hari ini. Jadi pastiin kamu stage terus hanya di 96,7 FM bareng aku Alam Jul Karnain. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Yes, yes, yes. Sonom Pro 2 di pagi hari ini, aku bakal ngajakin kamu buat ikutan trivia request edisi Delantis, teman Pro 2. Delantis adalah band indie pop asal Jakarta yang aku lagi suka banget dengerin. Dan ini dibentuk pada tahun 2020 di tengah masa pandemi, teman Pro 2. Grup ini populer berkat perpaduan musik bergaya retro dan juga pop modern. Dan mereka sukses menembus belasan juta pendengar lewat lagu hit seperti Lampu Merah dan juga Bunga Maaf, teman Pro 2. Jadi nama Delantis berasal dari gabungan keluarga Lanti ya. Personel intinya itu Giri Firandi, bass dan juga vokal, Raffi Rinaldi dan juga gitar dan vokal. Dan ternyata memiliki hubungan persaudaraan, dilengkapi dengan Rifki Zaki Fauzan alias Ozan yang ngisi bagian gitar ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kamu belum tahu Delantis, aku bakal ya, ya mention sedikit tentang Lampu Merah. Namun ku berada di lampu merah. Nah itu lebih Delantis. Tapi kok agak fals, agak sumbang ya suara pagi ini, teman Pro 2. Dan sudah bisa kamu pilih, teman Pro 2, di Instagramnya Pro 2. Terada di Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka. Ada 3 lagu dari Delantis yang sudah aku siapin untuk kamu. Yang pertama ada lagunya yang berjudul Teruntuk Dirimu.

Aduh, galau ya liriknya ya tahun produa. Yang berikutnya lagu dari tahun yang sama juga di tahun 2025 dari Delantis, teman produa, judulnya Ambang Rindu. Ini juga dalam banget ya.

Dan satu lagu terakhir dari list Adelantis di pagi hari ini di Trivia Request teman Pro 2. Jangan lupa merapat Instagramnya @rri_pro2_trate2-nya pakai angka untuk memilih ya 3 lagu yang sudah aku siapin, salah satunya aja. Yang berikutnya adalah Bila dari Adelantis yang bisa jadi pilihan kamu berikutnya.

Dan nomor 2 sambil milih trivia request di pagi hari ini selama 2 jam ke depan aku bakal nungguin kamu di Instagram. Jadi yuk pilih sekarang juga dan jangan lupa untuk sarapan ya teman Pradua, biar kamu semangat di pagi hari ini. Di Sabtu ini harus semangat, jangan lemas ya teman Pradua.

Ya, yes, teman-teman Pro 2 masih bareng aku Alam Julkarnain dan kemarin beberapa hari lalu ya lebih tepatnya kita sempat ngebahas tentang Marbles ya, girl group pendatang baru asal Indonesia yang baru aja debut dengan merilis single berjudul Home Pimpa. Teman-teman Pro 2 baru banget tanggal 12 kemarin dan aku udah nonton dan ternyata lagunya catchy banget ya teman-teman Pro 2. Dan lagu ini dikemas dengan konsep pop ceria yang terinspirasi dari permainan tradisional anak Indonesia dan mengusung main karakter energi yang cocok untuk Gen Z, teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu nyari lagu yang cocok buat kamu yang mirip-mirip, gak mirip-mirip sama Nona sih, tapi vibes-nya mungkin lebih ke girl group Indonesia, girl gang group Indonesia nih dari Asia Tenggara. Ini bisa banget ya, Marbles bisa jadi salah satu girl group pendatang baru yang colorful banget teman-teman Pro 2. Aduh, ini apa ya, untuk lagu yang mendorong pendengarnya, terutama buat perempuan, untuk gak menunggu dipilih, melainkan berani maju dan memimpin jalannya sendiri teman-teman Pro 2. Jadi kayak Home Pimpa Layom Gambreng gitu. Jadi lagu, aduh keren banget sih. Memang ini luar biasa sih teman-teman Pro 2. Kalau kamu penasaran ya udah cari dulu, kan nanti bakal masuk juga ke Pro 2 ya. Tapi not today teman-teman Pro 2. Nanti aku bakal muterin buat kamu ketika sudah ada ya teman-teman Pro 2. Yang pasti ini debut yang sangat-sangat keren sekali sih teman-teman Pro 2 yang patut untuk yuk ditonton dan didengerin bareng-bareng teman Pro 2. Dan teman Pro 2 pastinya jangan lupa juga untuk memilih trivia request pagi hari ini yang sudah aku lemparin untuk kamu di Instagramnya Pro 2 @rrprodo_ternate, duanya pakai angka teman Pro 2. Dan seperti biasa kita bakal bertukar informasi-informasi menarik di pagi hari ini, lebih tepatnya sarapan informasi sampai kenyang teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, ini kita bahas lagi dari laga pembuka FIFA World Cup 2026 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan yang mencatat 3 kartu merah teman Pro 2, jumlah terbanyak dalam sejarah pertandingan pembuka Piala Dunia. Jadi 2 kartu merah untuk pemain Afrika Selatan dan 1 untuk Cesar Montes dari Meksiko, dan Meksiko akhirnya tetap unggul 2-0 di Estadio Azteca teman Pro 2. Dan kira-kira yang mana nih yang paling panas teman Pro 2, kartu merah yang paling kamu ingat dari seluruh Piala Dunia teman Pro 2? Ini benar-benar panas sekali ya. Dan teman Pro 2, buat kamu para penggemar grup K-pop legendaris ya, Big Bang ya, ini dijadwalkan menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2027. Dan konser ini menjadi bagian dari rangkaian tur dunia bertajuk Big Show Reborn yang dihelat untuk merayakan 20 tahun perjalanan karir mereka. Tur 20 tahun anniversary ini menyatukan kembali G-Dragon, Taeyang dan juga Daesung, formasi 3 personel Big Bang saat ini. Rangkaian tur juga akan dimulai pada Agustus 2026 dan menyambangi sejumlah kota di Asia, Amerika Utara, Eropa hingga Oseania. Debut pada 2006, Big Bang dikenal sebagai salah satu grup paling berpengaruh dalam sejarah industri musik Korea Selatan dengan deretan hit seperti Fantastic Baby, Bang Bang Bang dan juga Last Dance berpro 2. Dan kalau kita ngomongin soal Big Bang, kita ngomongin dulu soal BTS yang bakal tampil bulan Desember 2026 ini. Dan beberapa temanku juga sudah beli tiketnya, berhasil war tiket ya, keren banget teman Pro 2. Tapi sekarang yang jadi isunya ya, bukan sekedar isu untuk mereka aja yang fans BTS, tapi semua orang yang mau melakukan perjalanan udara naik pesawat ya teman Pro 2, adalah harga tiket ya. Aku tuh rencananya bulan Desember kan pengen kayak aduh pengen liburan ya sama teman-temanku, akhirnya ya udah memutuskan untuk Desember kali ya jalan ya gitu. Dan akhirnya kita ngecek tiket teman Pro 2, tahu nggak sih harga tiketnya tuh hampir 5 juta rupiah. Dan teman-temanku yang sudah pada beli tiket BTS, akhirnya mereka udah beli tiket BTS duluan baru ngecek harga tiket di bulan Desember dan mereka shock, shock lebih tepatnya ya, karena harga tiket 5 juta hampir teman Pro 2, kalau hitung PP ya 10 juta ya untuk pulang pergi Jakarta aja teman Pro 2. Tiket BTS mungkin lebih mahal tiket pesawatnya. Dan teman Pro 2 ya, semoga nanti ada perubahan harga tiket dan semoga bisa pergi keluar kota naik pesawat ya, karena kalau misalnya kita mikirin ke Jakarta naik kapal boleh juga juga sih kalau ramean teman Pro 2, tapi lumayan lama juga 5 hari. Dan aku tuh udah lama banget gak naik kapal karena aku tidak apa ya, takut mual ketika melakukan perjalanan selama dan sepanjang itu 5 hari atau 6 hari 5 malam gitu teman Pro 2, benar-benar tapi ya kita lihat nanti, semoga harga tiket bisa turun ya teman Pro 2, semoga bisa sesuai dengan harapan kita nantinya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Tahun Pro 2 masih bareng aku Alam Julkarnain di Spada ya, di 96,7 seperti biasa menemani kamu untuk sarapan informasi-informasi menarik sampai kamu kenyang ya teman Pro 2. Dan udah pada sarapan belum nih teman Pro 2? Apakah kamu sudah menentukan mau makan apa di pagi hari ini? Karena ya memang ya banyak banget pilihan yang membuat kita terbingung-bingung gitu ya, tapi ini bukan tentang makanan. Dan teman Pro 2 pastinya di pagi hari ini sudah pukul 8 kita bakal berbagi informasi-informasi menarik dari dunia teknologi teman Pro 2 dan juga ya perkembangan di era digital sekarang yang semakin luar biasa ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 sambil kamu siap-siap sarapan juga mungkin lagi siap-siap sambil skincare-an kali ya teman Pro 2 sambil menunggu orang rumah untuk ya pergi ke pasar bikin sarapan atau beli sarapan teman Pro 2 kamunya sambil tap-tap mukanya gitu ya sambil pakai apa dulu nih serum dulu terus dilapisin moisturizer terus ditimpa sama sunscreen udah anti deh anti matahari deh udah tuh teman Pro 2 ya. Dan pastinya kalau misalnya aku nih di jalan terus ketemu orang kayak skincare kamu apa nih? Ya, aku udah bisa jawab nih sekarang teman Pro 2. Tapi sayangnya enggak ada yang nanyain teman Pro 2. Waktu itu temanku pengen bikin konten gitu kan ala-ala nanyain skincare tapi ya buat apa ya kalau nanya ke aku ya? Karena aku tuh literally basic banget ya udah pakai serum, moisturizer sama sunscreen teman Pro 2. Dan menurut aku itu penting banget ya bukan cuman cewek aja tapi cowok juga perlu banget untuk menjaga dan merawat kesehatan kulit biar tetap tampil maksimal gak sih teman Pro 2 biar tetap ya kalau ketemu sama dia lagi dianya kayak kok sekarang dia makin cakep ya gitu. Pede aja kalau misalnya kamu secakep apapun tapi kalau bukan kamu yang dia mau ya gak akan pernah bisa ya jadi jangan maksain diri teman Pro 2. Dan pastinya sambil nemenin kamu nyari sarapan teman Pro 2 kita dengerin dulu lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin untuk kamu di pagi hari ini.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop it. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauli boleh, judi jangan.

Temen Pro 2 tahu gak sih kalau aku tuh sebenernya lagi bersedih. Bersedih karena headset aku hilang, temen Pro 2 ya. Jadi aku juga entah kenapa waktu itu pergi ke pantai bawa tas kayak selempang gitu kan, temen Pro 2. Dan aku bawa headsetnya. Jadi headsetku tuh Soundcore gitu kalau gak salah. Mereknya aku lupa. Soundcore deh kalau gak salah. Dan akhirnya aku taruh di dalam tas aku yang selempang itu, temen Pro 2. Dan di dalam tas selempang itu tuh banyak banget barang-barang bawaan aku. Kayak dompet, kayak skincare gitu-gitu kan. Dan tas itu tuh gak terlalu besar. Dan akhirnya aku sampai balik dari pantai tuh akhirnya aku ini dong ngecek semua dong. Dan ternyata headsetku masih ada tuh, temen Pro 2. Tapi pas pulang sampai ke rumah itu setelah aku beberes tas lagi, headsetku hilang, temen Pro 2, entah kenapa, mungkin jatuh kali ya. Tapi ngenes banget karena itu baru sebulan dua bulan aku pakainya, temen Pro 2, malah headsetnya bagus banget lagi ya. Ini bassnya juga kedengeran sekali, tapi dengan harga yang affordable banget, temen Pro 2. Tapi mau gimana lagi, mungkin ya rezekinya cuman ya 1-2 bulan sampai 3 bulan bersama dengan headset tersebut. Tapi aku suka banget, aku pengen pesan lagi, cuman kayak nanti dulu deh karena belum bisa move on dari headsetku yang hilang ini, temen Pro 2. Aduh, kalau kamu gimana nih? Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kamu lagi suka banget sama satu barang gitu ya, tapi harus kehilangan dengan terpaksa karena keadaan ya. Karena gak tahu tiba-tiba jatuh, temen Pro 2, yang pasti buat kamu supaya bisa lebih hati-hati, lebih aware juga sama barang-barang kamu biar gak jatuh di jalanan ya, temen Pro 2 kayak aku. Dan temen Pro 2, semoga ya yang hilang seperti headsetku bisa digantikan dengan yang lebih baik lagi. Misalnya dengan iPhone 17 Pro Max. Dan temen Pro 2, kalau ngomongin soal iPhone ya pastinya menjadi salah satu acuan desain di industri smartphone ya sih, teman-teman Pro 2. Setiap generasi baru yang dirilis Apple biasanya langsung menarik perhatian, bukan cuma karena performanya tapi juga karena tampilan fisiknya yang premium, teman-teman Pro 2. Dan gak sedikit juga nih teman-teman Pro 2 pengguna yang menginginkan desain ala iPhone 17 Pro Max, mulai dari frame datar, dari modul kamera besar di belakang, sampai kesan mewah yang langsung terlihat saat ponsel berada di tangan nih, teman-teman Pro 2. Menariknya teman-teman Pro 2, beberapa produsen Android ternyata sudah lebih dulu menghadirkan perangkat dengan karakter desain yang mirip-mirip iPhone 17 Pro Max. Ada yang meniru susunan kamera belakang, ada pula yang mengadopsi tampilan layar depan yang mengingatkan pada Dynamic Island. Bahkan beberapa di antaranya hadir dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan iPhone yang saat ini rilis terbarunya ya, teman-teman Pro 2. Dan buat yang menyukai estetika khas iPhone 17 Pro Max tapi belum berencana masuk ke ekosistem Apple, deretan smartphone berikut ini yang bakal aku mention bisa jadi alternatif menarik buat kamu, teman-teman Pro 2. Yang pertama adalah Realme C55 atau C55 ya, teman-teman Pro 2, yang menjadi salah satu smartphone yang cukup sering dibandingkan dengan iPhone dari sisi desain. Meskipun berada di segmen anggaran, perangkat ini tampil lebih premium dibanding banyak pesaing di kelasnya, teman-teman Pro 2. Dan kemiripan paling mencolok terlihat pada dua kamera belakang berbentuk bulat yang ditempatkan secara vertikal, teman-teman Pro 2 ya. Ditambah dengan bodi yang tipis serta sisi datar di sekeliling frame, tampilannya mengingatkan pada bahasa desain iPhone modern. Dan panel belakang dan juga bingkai perangkat menggunakan material polikarbonat matte yang gak mudah meninggalkan sidik jari. Pilihan material ini memang gak semewah kaca atau aluminium, tetapi berhasil memberikan kesan bersih dan juga elegan. Di sektor performa, Realme C55 mengandalkan chipset MediaTek Helio Z88 yang mendukung jaringan 4G. Kinerjanya juga cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan permainan ringan, teman-teman Pro 2. Dan yang berikutnya di dalam list kita, teman Pro 2, adalah apa lagi nih setelah tadi Realme C55, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya Realme 55 menawarkan kemiripan visual di segmen terjangkau, Huawei P50 Pro hadir sebagai alternatif premium dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Smartphone yang diluncurkan pada 2021 ini membawa layar 6,6 inch beresolusi 1228x2700 pixel dengan kerapatan 450 ppi. Di balik bodinya, Huawei menyematkan prosesor Qualcomm Snapdragon 888 yang dipadukan dengan RAM 8GB. Dari belakang, Huawei P50 Pro memiliki desain yang disebut menyerupai iPhone 17. Modul
modul kameranya tampil menonjol dan menjadi pusat perhatian, memberikan kesan flagship yang kuat. Menariknya, pendekatan desain bagian depan justru lebih dekat dengan gaya Samsung, sehingga menghasilkan kombinasi yang unik, teman Pradua. Sektor kamera menjadi salah satu daya tarik utama perangkat ini, dan Huawei membekalinya dengan 4 kamera belakang yang terdiri dari sensor 50 megapiksel, 40 megapiksel, dan 13 serta 64 megapiksel, teman Pradua. Seluruh kamera belakangnya juga udah fokus mendukung autofokus ya, teman Pradua. Sementara itu, kamera depan 13 megapiksel juga dibekali kemampuan autofokus untuk mendukung kebutuhan selfie maupun panggilan video. Jadi banyak banget ya, teman Pradua. Teman Pradua, pilihan-pilihan untuk kamu yang pengen handphone desain mewah seperti iPhone 17 Pro Max tapi harganya nggak ganas ya, teman Pradua. Ya, salah satunya adalah Realme dan juga Huawei P50 ini, teman Pradua. Dan jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di 96,7 FM. Kita berbagi informasi menarik lainnya, jadi stay tune terus. Jangan kemana-mana ya, teman Pradua. Jangan lupa sarapan juga, karena butuh tenaga ekstra untuk pura-pura baik-baik aja, apalagi ketika kamu melihat yang kamu nanti-nantikan, menantikan yang lain, teman Pradua. Sedih, tapi ya mau gimana lagi?

0: Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Kamu lagi dengerin Projo FM Ternate, teman terbaik.
2: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ketika mau nonton TV terus tiba-tiba layarnya gelap tapi ada suaranya, teman Pro 2? Ya, ini sering kali terjadi, teman Pro 2. Aku juga mau gimana lagi, teman Pro 2, kondisi ini cukup sering terjadi baik di TV LED maupun Smart TV, teman Pro 2. Penyebabnya bisa macam-macam, mulai dari pengaturan yang berubah tanpa sengaja sampai kerusakan komponen di dalam TV, teman Pro 2. Dan yes, teman Pro 2, beberapa penyebab yang mungkin terjadi antara lain adalah lampu backlight yang mati, kerusakan pada panel LCD atau LED, kabel HDMI-nya rusak atau longgar, dan tingkat kecerahan TV terlalu rendah bisa jadi, teman Pro 2 ya. TV berada dalam mode teater, mode hemat daya aktif, fitur deteksi cahaya menyala, atau firmware smart TV belum diperbarui, atau kerusakan pada modul TCON dan masalah pada power supply unit atau PSU, teman Pro 2. Dan gimana cara buat mengatasi layar TV gelap? Yang pertama adalah matikan mode hemat energinya, karena ini bisa mengurangi konsumsi listrik ya, positifnya teman Pro 2, tapi efek sampingnya layar TV menjadi lebih redup. Dan cara untuk nonaktifkannya udah pasti adalah buka pengaturan atau setting dan cari menu energy saving atau power saving dan pilih opsi rendah atau mati. Dan setelah fitur ini dimatikan, layar biasanya akan kembali lebih terang, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, layar TV yang terlalu gelap bisa aja disebabkan pengaturan brightness yang terlalu rendah. Ya, cara untuk mengatasinya udah pasti tekan tombol pengaturan pada remote dan masuk ke menu gambar dan cari opsi kecerahan, atur tingkat kecerahan sesuai kebutuhan. Dan hindari mengatur kecerahan hingga maksimal karena bisa membuat lebih cepat lelah mata kamu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kamu bisa coba ganti mode gambar ya, karena beberapa TV memiliki berbagai mode tampilan seperti standard, dynamic, hingga theater. Dan kalau misalnya TV kamu sedang menggunakan mode teater, layar biasanya akan terlihat lebih redup. Seperti biasa, buka settingsnya ya, pilih gambar dan ganti mode ke dynamic atau vivid, teman Pro 2. Dan mode ini biasanya menghasilkan tampilan yang lebih terang dan juga lebih tajam. Dan teman Pro 2, smart TV modern umumnya memiliki fitur yang dapat menyesuaikan tingkat kecerahan secara otomatis berdasarkan kondisi ruangan. Dan kalau misalnya fitur ini membuat layar terlalu gelap, kamu bisa mematikannya dengan langkah seperti ya tadi ya, buka menu, masuk ke pengaturan, pilih umum atau general, teman Pro 2, cari opsi deteksi cahaya sekitar dan nonaktifkan fitur tersebut. Dan perangkat lunak yang sudah lama nggak diperbarui terkadang dapat menimbulkan berbagai gangguan termasuk masalah tampilan layar. Kamu perlu banget untuk update firmware-nya nih, teman Pro 2. Kamu masuk ke menu pengaturan atau settings-nya dan pilih dukungan, klik pembaruan perangkat lunak dan pilih perbarui sekarang dan tunggu hingga proses selesai. Dan pastiin TV kamu tetap menyala selama proses pembaruan berlangsung. Dan kalau TV terhubung ke perangkat lain seperti set-top box dan konsol game atau laptop, coba periksa kabel HDMI yang digunakan, teman Pro 2. Dan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk ngecek adalah cabut lalu pasang kembali kabel HDMI-nya, terus pindahin ke port HDMI lain dan coba gunain kabel HDMI yang berbeda atau tes kabel pada perangkat yang lain. Kerusakan kabel HDMI seringkali membuat gambar nggak muncul meskipun suara masih terdengar ya. Dengan mengetahui penyebab dan juga cara mengatasinya, kamu bisa menentukan apakah masalah layar TV gelap masih bisa ditangani sendiri atau memang membutuhkan bantuan teknisi profesional atau memang harus beli baru ya, teman Pro 2.